0: langsung itu dilaksanakan di tingkat kabupaten. Kami memfasilitasi dan koordinasi dan sesuatu dengan juga supervisi seperti kewenangan kami. Ya, kami tidak bisa langsung terjun ke bawah atau ke kabupaten-kabupaten gitu. Jadi okay. Itu adalah dari Kabupaten Bovendigul dengan jajarannya setempat Dukcapil. Mungkin bisa ditambahkan oleh iya.
1: Pak Basuki juga mungkin bisa melengkapi karena ini berkaitan juga dengan pelayanan dari tuposnya Bapak ya.
2: Iya. Oke, terima kasih kepada penanya siapa tadi?
1: Dari Bovendigul. Iya, ya, ini dari, tadi namanya belum diterterakan ya.
2: Dari Bovendigul. Iya, memang provinsi bisa membuat suatu perencanaan kegiatan ketika memang satu seperti ini ada masukan-masukan dari masyarakat dan sebagainya. Terus yang berikut seperti yang disampaikan oleh Pak Zakaria selaku narasumber tadi bahwa kita menghimpun masukan itu yang jelas seperti dari Musrembang gitu ya. Dari Musrembang nanti kita bisa menindaklanjuti, tapi juga mengingat nanti bagaimana keterbatasan anggaran tadi, karena nanti kita akan melihat dari skala prioritas. Tapi terima kasih sebagai masukannya bahwa mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang nanti kita akan melakukan memfasilitasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bovendigul untuk melakukan jemput bola di distrik mana ya tadi ya?
1: Dari Bovendigul. Iya, tidak tertera untuk
2: Ya. Nanti kita koordinasi, komunikasi bersama Dinas Dukcapil Kabupaten Bovendigul. Dan ini juga mudah-mudahan dapat perhatian ini, mendapat perhatian dari para pimpinan daerah agar bisa melihat kita yang ada di Dukcapil. Ada banyak tuntutan, karena inilah tadi yang ditanyakan oleh Ibu presenter bahwa bagaimana kepedulian masyarakat terhadap admin Dukcapil? Memang sangat antusias. Kita siap melayani, tapi ya tergantung dari bagaimana kemampuan keuangan nanti. Mungkin itu yang baik. Bisa saya jawab.
1: Iya, terima kasih Bapak Basuki dan pendengar dan juga pemirsa. Iya, kita sudah di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini. Ataupun juga mungkin nanti Bapak Ibu ada yang masih ditanyakan, kami juga persilakan boleh langsung inbox ke nomornya kami ya, Pro 1 RRI Merauke, terkait dengan topik hari ini. Tentunya kami juga akan menjembatani ya ke dinas untuk bagaimana bisa dilakukan evaluasi seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Mungkin closing statement sedikit saja, 1 menit terkait dengan apa yang kita bahas hari ini dengan topiknya ya, yaitu mengoptimalkan aminduk administrasi kependudukan untuk membangun kampung yang berdaya di Provinsi Papua Selatan. Saya persilahkan dari Ibu Dinas, Kepala Dinas lebih dulu, silakan Bu.
0: Baik, terima kasih. Untuk mengoptimalisasikan kegiatan Dinas Admin Dukcapil atau Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, kami himbau kepada keempat cakupan wilayah pimpinan daerah untuk bagaimana memperhatikan, ya mendorong, ya kemudian berkolaborasi dengan pimpinan Dukcapil setempat, juga kepala-kepala distrik dan kepala-kepala kampung dan aparat kampung untuk bagaimana mendata, ya pendataan secara berjenjang dari pelayanan Dinas Dukcapil masing-masing di 4 cakupan wilayah supaya bisa mendapatkan jumlah yang semaksimal mungkin, supaya kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan pemerintahan, pembangunan-pembangunan di daerah itu bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Mohon bantuan untuk mendorong, ya melihat bagaimana kekurangan daripada Dinas Dukcapil ini sendiri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung setempat. Dengan memberikan bantuan-bantuan itu perlu data yang valid dari Dinas Dukcapil dan juga yang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan juga mau kemana-kemana, kita mau naik pesawat saja kita harus tunjuk KTP.
1: Okay.
0: Ya, KTP sekarang juga ada KTP digital, ya IKD, ya sesuai dengan perkembangan. Ya kita tidak perlu bawa KTP yang manual, tetapi pakai elektronik punya juga sudah berkembang sesuai dengan perkembangan.
1: Ya. Nah,
0: dan juga kami dari Dinas Dukcapil mempunyai satu aplikasi yang sudah dibuat website-nya, yaitu kalau bisa dikenal dengan www.dukcapil.pmk.papua.selatan.go.id.
1: Oke, okay. Itu tentu juga sangat membantu ya untuk masyarakat bisa mengakses seperti itu ya.
0: Iya,
1: baik.
0: Jadi itu mungkin harapan kami untuk berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait di empat cakupan ya wilayah untuk bagaimana mendorong Dinas Dukcapil ini supaya data secara keseluruhan, ya, karena itu target kami dari Dinas Dukcapil untuk beberapa tahun ke depan ini kami bisa mendapatkan data itu dengan valid, dengan jumlah yang meningkat. Seperti di kabupaten empat cakupan ini yang cepat, yang bergerak cepat itu adalah Kabupaten Mapi.
1: Oke, jadi apresiasi juga buat Kabupaten Mapi.
0: Ya, Kabupaten Mapi yang sangat antusias pimpinannya mendorong sehingga mereka punya jumlah penduduk itu sudah naik ya 130 lebih.
1: Baik, terima kasih Ibu.
0: Dibandingkan dengan tiga kabupaten yang lain.
1: Ya.
0: Kedua Asmat, ketiga Merauke, keempat Bovendigul yang paling agak rendah sedikit pelayanannya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi baik, begitu. Terima kasih. Bapak. Kembalikan ke Ibu.
1: Baik. Moderator. Ke Bapak Sakaris, mungkin sedikit aja Pak, silakan.
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan topik kami dari Papua Selatan, Dinas Admin Dukcapil, mengimbau kepada empat cakupan kabupaten kota di Provinsi Papua Selatan, apa yang kita bahas hari ini dan apa yang kita akan rencanakan dan apa yang akan terjadi, itu semuanya berdasarkan kerjasama dan kolaborasi antara kabupaten dan provinsi dan seluruh stakeholder atau masyarakat atau pemangku kepentingan untuk menjalankan dan membangun Provinsi Papua Selatan sesuai dengan visi misi gubernur yang tercantum, yaitu mewujudkan masyarakat Papua Selatan yang bermartabat, aman, mandiri, sejahtera, dan pemerintahan yang aspiratif. Demikian yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak Basuki.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat Papua Selatan dimanapun berada. Jadi satu, terkait dengan bagaimana perhatian kita merasa pentingnya administrasi kependudukan, bahwa ini adalah satu langkah awal untuk ada di dunia ini maupun sudah tidak ada pun masih dibutuhkan, itu administrasi kependudukan. Yang berikut, sebagai informasi kepada kita semua di seluruh Papua Selatan, bahwa Provinsi Papua Selatan terkait dengan penilaian dari Depdagri, kita masih dapat ranking 1 di tahun 2025 ini. Lalu yang berikut perlu saya sampaikan untuk menindaklanjuti konsultasi koordinasi kepada kami di Provinsi Papua Selatan, yaitu di alamat www.dukcapil.pmk.papuaselatan.go.id. Nah, kami nanti dalam kewenangan kami bukan melayani ya, bukan melayani administrasi kependudukan, tidak, tapi kami akan melaksanakan koordinasinya. Jadi silakan berkonsultasi di alamat web tersebut, nanti kita sudah biasa melakukan itu. Hanya ini satu himbauan juga kepada, mohon maaf, para bapak-bapak kepala dinas dan jajarannya yang ada di empat kabupaten, Dukcapil empat kabupaten ini, agar ketika nanti ada dari teman-teman kami dari Dinas

0: layani, tapi kadang-kadang juga masih ada masalah teknis-teknis lainnya. Ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar juga pemirsa, demikian untuk dialog interaktif pagi hari ini Papsel Suara Aspirasi Pemerintah Papua Selatan. Terima kasih banyak buat Ibu Hermina Ewenkos SPD selaku Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Selatan, Bapak Sakarias Hahare Esos, Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan juga Bapak Basuki Esos, Kepala Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil, dan juga Anda yang sudah berinteraksi bersama kami. Dan sampai jumpa lagi dalam program acara Sapapsel dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sapapsel Suara Aspirasi Papua Selatan RRI Merauke.

0: Berdekar jam 9.16 menit waktu Indonesia Timur, kami selanjutnya mengajak Anda bersama Pro 3 RRI.
1: Perlu menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Jakarta, Red Studer terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
3: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar, tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
4: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
5: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspens karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa

0: tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kita program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
2: In the area political cooperation, we achieve a significant...
3: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
4: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
5: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
3: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Thank you. Terima kasih.
1: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.

Ditemani Tulus pagi hari ini saudara, selepas warta berita lintas tanah Papua ya. Maksud kami warta berita sentral dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin belum minum air putih ya, agak gagal fokus mbak penyiar pagi ini ya. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat beraktivitas pagi ini ya. Saya Indah Dari kembali menjumpai Anda, saudara, dalam program Pofendigul Siang dari pukul 9 hingga nanti pukul 14. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini juga hari Kamis 4 Juni 2026. Apa kabar untuk Anda semua pendengar setia Pro 1 RRI Pofendigul dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selepas warta berita sentral pagi ini akan kami hadirkan informasi cek fakta sekaligus nanti di pukul 10. Akan ada siaran gerakan membangun Papua ya. Nanti kita akan merilai perusahaan RRI Biak dengan topik yang akan diangkat untuk di hari ini, hari Kamis, menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Selepas itu informasi dan hiburan kami hadirkan menemani Anda. Pukul 12 kita akan bersama dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Tepat pukul 13 dinamika olahraga dari pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kami lanjutkan kembali dalam segmen cek fakta, informasi kami lansir dari portal berita Komdigi. Selepas itu informasi hiburan menemani hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semua ya. Selamat semangat pagi ya, pagi hari ini. Meskipun memang cuaca Bovendigul pagi ini sepertinya diawali dengan mendung, sedikit gerimis pagi tadi ya. Dan juga tentunya tadi juga di pagi hari pukul 8 Anda sudah mendengarkan info cuaca ya, yang disampaikan langsung prakirawan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Ada Isaina featuring Rai menemani Anda dengan Kau Adalah. Masih ada Seventeen dengan Aku Gila. Kembali dari Tulus pagi ini Monokrom, dan juga ada Elo dengan Andai Selamanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI pagi ini. Informasi kami hadirkan terkait dengan tautan pendaftaran lowongan kerja di Bank Mega tahun 2026 merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Selengkapnya, saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan dari PT Bank Mega TBK dengan tambahan narasi kesempatan berkarir bersama Bank Mega sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia. Bank Mega membuka peluang bagi fresh graduate maupun berpengalaman untuk bergabung dan berkembang bersama perusahaan. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, saudara, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari transbexhoax.id, setelah dilakukan pengecekan ke mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan pendaftaran lowongan kerja Bank Mega, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu juga, setelah mengakses tautan yang tersedia, pelamar justru diminta untuk mengisi data pribadi berupa nama, alamat, dan nomor telegram yang aktif. Melansir juga dari situs resmi milik Bank Mega, yakni karir.bankmega.com, belum ada informasi, saudara, adanya lowongan pekerjaan yang tersedia dari Bank Mega. Jadi informasi terkait dengan link pendaftaran lowongan kerja Bank Mega tahun 2026, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini, saudara, kami lansir dari portal berita Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul. Siang sudah mendengar ya. Saya Nadari masih menemani beragam aktivitas Anda di pagi ini hingga nanti menjelang siang hari ya, di pukul 14 atau pukul 2 siang akhir kebersamaan kita. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Tadi informasi sudah kami hadirkan saudara ya, dalam segmen Cek Fakta, informasi terkait dengan link pendaftaran lowongan kerja dari Bank Mega tahun ini di tahun 2026 yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Dan untuk informasi dari ataupun informasi resmi dari Bank Mega sendiri, Anda bisa langsung ke situs resmi dari Bank Mega yakni karir.bankmega.com. Dan juga sudah mendengar ya, seperti biasa Anda selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing ya. Beragam informasi yang Anda baca, dengar ataupun lihat, dan pastikan informasi yang Anda baca ataupun Anda bagikan dari portal berita kredibel. RRI sudah mendengar, Anda bisa membaca sejumlah informasi aktual, faktual lainnya ya. Tentunya, dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun dengan mendownload aplikasi RRI Digital melalui Play Store ataupun App Store. Pagi ini sekaligus kita jelang saudara ya, siaran Gerakan Membangun Papua. Nanti akan merelay skor wheel 1 Papua, ada Jayapura, Merauke, Biak, Wamena, Serui, dan juga Bovendigul. Hari ini produksi dari RRI Biak ya. Dengan topik tadi, menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Saat lagi kami hadirkan di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?
1: RRI dengan esensi buku.
2: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, pukul 10 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semua. Anda masih menyimak Bovendigul Siang. Saya Indadari masih menemani Anda. Sekaligus tepat pukul 10 pagi ini kami hadirkan saudara pendengar ya, Dialog Interaktif Gerakan Membangun Papua. Produksi dari RRI Biak, hari ini Kamis 4 Juni 2026. Menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Turut hadir juga nanti pengawas perikanan stasiun DSP KP Biak. Kemudian juga ada dari ketua komunitas Trasmero Biak. Nanti akan dipandu oleh presenter dari RRI Biak, ada Stefani Kumambou.

0: GMP, GMP, GMP. Gerakan Membangun Papua. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan menuju generasi emas Papua. Dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, dan Bovendigo.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Kembali berjumpa bersama kami RRI Biak dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua atau GMP. Di edisi hari ini Kamis di 4 Juni 2026. Pagi ini pendengar, ini kita juga jelang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang akan jatuh pada 5 Juni besok. Dan kami akan menghadirkan perbincangan menarik pendengar terkait dengan topik kita, menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Anda bisa menyimak juga perbincangan kami pagi hari ini di langsung ya, di via aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id, ataupun Anda juga bisa menyimak langsung perbincangan kami di kanal YouTube kita di RRI Biak. Di mana pagi ini juga pendengar dan pemirsa, dialog Gerakan Membangun Papua pagi ini juga dirilai langsung oleh Pro 1 Jayapura, Pro 1 Serui, Pro 1 Nabire, Pro 1 Wamena, Pro 1 Bovendigo, dan juga Pro 1 Merauke. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar untuk interaksi dengan narasumber kita di pagi hari ini di chat dan juga WhatsApp kita ya, chat WhatsApp kita dan juga telepon di 0822-5163-4612. Saya mau menyapa dulu narasumber kita di pagi hari ini ya. Kita akan membahas menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Saya sapa dulu pagi hari ini ada Ketua Komunitas Stress Hero Biak, Kakak Jack Rumbekwan. Selamat pagi Kakak Jack.
2: Iya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Biak di mana saja berada. Salam sehat untuk kita semua.
1: Apa kabar nih Kakak?
2: Saya puji Tuhan sehat. Tuhan
1: sehat ya Kakak ya. Iya, Kakak Jack Rumbekwan pagi ini didampingi juga bersama dengan Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak Numfor, ada Bapak Deki Reynald CB SST PI. Selamat pagi Pak Deki.
3: Selamat pagi Bu Stefani dan pendengar pemirsa RRI sekalian di khususnya Korwil 1 Papua ya. Selamat pagi, shalom.
1: Iya. Apa kabar?
3: Puji Tuhan luar biasa baik.
1: Baik ya Bapak ya. Ya, ini kita ini kan berbincang pagi ini sesuai dengan peringatan juga pada besok ya 5 Juni ya. Ini ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana tema nasional kita di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini adalah saatnya beraksi untuk iklim. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita nih untuk menjaga iklim juga ya. Atau tema globalnya Now for Climate. Ini kita akan membahas bagaimana peran dari Trace Hero sendiri dan juga PSDKP Biak Numfor ya, terkait dengan bagaimana aksi untuk kita menjaga lingkungan kita, khususnya ini dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Perbincangan kita pagi ini pendengar, mungkin saya awali dulu ke komunitas Trace Hero ya, ke Kakak Jack Rumbekwan. Ini kita berbicara seputar Trace Hero, ini komunitas relawan lingkungan yang aktif dari 2019 yang mengkampanyekan Biak bebas dari sampah plastik nih ya, khususnya plastik sekali pakai. Mungkin saya ingin bertanya ke Kakak Jack dulu, sudah sejauh apa sih ini aksi yang dilakukan Trace Hero dari 2019 hingga hari ini Kakak? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih.
2: Iya, terima kasih. Kami dari Komunitas Trace Hero Biak, keberadaan kami sejak tahun 2019 hingga sekarang, kami sudah lakukan aksi atau clean up. Sudah mencapai minggu hari Jumat besok adalah yang ke-189 kali sejak 2019. Dan juga kami selama ini kolaborasi Pentahelix, yaitu bersama pemerintah, kemudian kepada pihak swasta, dalam hal ini TNI Polri, dan juga dengan masyarakat. Tidak terlepas dari itu peran media, yaitu selama ini dengan RRI Pro 1 Biak kami juga bermitra bahkan juga dengan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Bagi yang ini, kami masih bisa eksis bukan karena Tresero sendiri, tetapi karena kolaborasi yang cukup baik, baik dari pemerintah daerah, bahkan juga dengan lintas sektor yang lain, termasuk masyarakat di wilayah pesisir, kepulauan. Ini menjadi bagian yang kami merasa berterima kasih, apresiasi. Kami bisa sampai dengan di level ini karena dukungan kerjasama, kolaborasi yang cukup baik dari semua lintas sektor yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sehingga kalau mau dibilang, kita masih bisa menjaga predikat Biak kota kecil terbersih di seluruh Indonesia, yang bisa kita proteksi dari sekarang, terutama wilayah pesisir dan laut, untuk ke depan anak cucu kita nikmati semua itu dengan lebih baik. Apalagi pemerintah lagi gencar-gencarnya dengan ekonomi biru. Kita perlu pertahankan itu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan laut supaya ikan melimpah dan kualitas ikan juga terjaga.
1: Oke, ini Kakak Jay, kalau sudah lebih dari 5 tahun ya, dari 2019 sampai sekarang, ini jenis sampah apa sih yang paling banyak ditemukan khususnya ketika melakukan aksi clean up itu sendiri?
2: Iya, kalau untuk di wilayah pesisir dan laut, sampah yang paling dominan adalah sampah plastik sekali pakai. Yang kemungkinan besar itu juga adalah sampah kiriman dari berbagai tempat yang terdampar di Kepulauan Padaido, tapi juga di pesisir daratan Pulau Biak, yang memang sulit untuk kami dari Tresero secara total bersihkan, tapi minimal sedikitnya kami bisa mengurangi. Walaupun aksi yang kami lakukan di setiap minggu dengan melibatkan berbagai stakeholders, walaupun ini kami sudah lakukan yang sampai ke 188 minggu lalu, tapi secara total belum semua dibersihkan. Tapi dengan edukasi yang kami lakukan melalui aksi-aksi clean up atau bersih-bersih sampah itu, kami yakin dan percaya bahwa menjadi informasi edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana bijak untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu menjadi target kami. Apalagi kami saat ini melibatkan anak-anak usia dini, terutama Tresero Kids di Pulau Owi dan Pulau Pai, yang juga sesuai dengan arahan Bapak Bupati Biak Numfor bahwa kedepannya kita akan lakukan kerjasama untuk edukasi kepada masyarakat di wilayah kepulauan, untuk kita jaga Kepulauan Paidado menjadi sektor pariwisata yang ke depan bisa bersaing dan unggul dalam menarik wisatawan banyak berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor.
1: Oke, ini Kakak Jay, kalau berbicara ini kan sudah 7 tahun nih ya, aksi clean up terus berjalan, bahkan besok itu sudah yang ke 189 kali ya. Ini ya, ini kalau dilihat-lihat 7 tahun lalu sudah 188 kali aksi clean up, menurut Kakak Jay apa sih penyebab utama yang dimana masih banyak sekali ini sampah plastik khususnya yang berakhir di alam nih?
2: Iya, aksi kami yang ke 189 hari Jumat besok itu juga dalam rangka hari memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, atau yang tadi dengan slogan globalnya Now for Climate, atau dengan slogan atau tema nasional kita itu saatnya beraksi untuk iklim. Nah, bagi yang ini, kami dari Tresero sudah melakukan ini, tapi kami masih merasa kurang. Sehingga masih terus kami lakukan itu dengan tujuan edukasi,

0: banyak ini sampah yang berterbaran ya, ya. Artinya seperti masih kurang nih untuk kesadaran masyarakat ketika ya. Membuang sampahnya nih ya. Terus untuk Kakak Jack sendiri nih, yang menjadi tantangan terbesarnya nih apa nih Kakak ketika terus melakukan clean up lalu seperti kurangnya kesadaran nih dari masyarakat, mungkin ada tantangan tersendiri nih yang Kakak Jack rasakan.
1: Iya, sebenarnya kami dari Tresero tidak menyalahkan sumber sampah. Dalam hal ini siapa yang membuang sampah itu kami tidak salahkan. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena ketika kita buang sampah dengan sembarangan, pada akhirnya akan bisa kembali kepada diri kita. Terutama misalnya kalau kita buang sampah ke laut, di mana kalau sampah di laut terurai, itu plankton makan mikroplastik, ikan makan plankton, manusia makan ikan. Artinya bisa mikroplastik itu bisa di atas meja makan kita. Nah, kalau kita tidak bijak dari saat ini, kami yakin dan percaya bahwa pada tahun 2050, sesuai dengan referensi yang kami sempat baca atau kami dapat informasi, bahwa tahun 2050 sampah plastik akan lebih banyak daripada ikan di laut. Kalau sudah seperti ini, berarti generasi di masa yang akan datang akan terpapar nanoplastik atau mikroplastik. Mungkin intinya adalah bahwa kesadaran kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Okay. Agar tidak sampai ke laut.
0: Jangan sampai ke laut itu ya. Itulah kenapa Tresero ini juga banyak aksi kini yang lebih menyasar pesisir ya dan juga di daerah kepulauan.
1: Iya, kami dengan yang kami lakukan dengan istilah sapu laut. Nah, jadi sapu laut ini kadang orang berpikir memang bisa ya kalau bisa disapu. Nah, padahal sapu laut ini kami lakukan dengan cara-cara tradisional. Kami gunakan ya istilahnya kaca molo. Kami gunakan untuk mengambil sampah di selah-selah karang. Yang pernah kami lakukan sampai dengan satu baut atau satu fiber penuh. Okay. Itu tidak sampai satu jam. Berarti kalau dilihat dari kondisi itu, memang laut di Biak juga sementara harus kita proteksi dari saat ini.
0: Oke, berarti ini bisa dibilang juga kondisi laut biru Biak Numfor ini berarti tidak baik-baik saja juga ya, bisa dibilang seperti itu.
1: Ya, pada bulan lalu musim angin barat itu kondisi laut kita memang kami survei. Saat itu bertaburan sampah plastik di lautan Biak, kami temukan itu pas tepatnya di Laut Bosnik. Itu sampah kiriman.
0: Kiriman itu ya?
1: Ya, sampah kiriman. Entah dari daratan kota Biak, ataukah mungkin dari luar kota yang lain. Sempat kami ambil dokumentasinya, kami upload sebagai informasi edukasi di media sosial, bahwa inilah kondisi laut kita saat ini, yang sebenarnya kita tidak boleh membuang sampah. Jadikan laut sebagai media terakhir untuk membuang sampah. Mungkin seperti itu.
0: Jangan dikira di laut lalu hanyut ya, padahal ini kita menumpuk sampah banyak ya.
1: Kadang orang punya persepsi bahwa ketika dibuang ke laut, ya sudah bersih.
0: Hanyut.
1: Ya, hanyut. Padahal di titik arus laut tertentu itu menjadi pulau plastik.
0: Pulau yang sampah bisa, ya?
1: Ya, pulau sampah. Jadi bagi yang ini kita syukur di Biak ini masih bisa bersih. Ya, demikian.
0: Oke, baik. Saya mungkin ke Kakak Deki karena tadi ini kita berbicara seputar bagaimana kebersihan atau sampah plastik ini yang ada di laut nih, Kakak Deki. Mungkin bagaimana sebenarnya kalau dari PSDKP sendiri melihat nih ya, kondisi lingkungan laut di wilayah pengawasan Biak saat ini nih seperti apa, Kakak? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Iya, terima kasih Bu Stefani. Mungkin yang kami jelaskan sebelum kami fokus ke Biak, secara global garis besarnya untuk Indonesia, sebenarnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ada 5 program kebijakan Menteri Kelautan Perikanan. Dari 5 itu, yang paling terakhir nomor 5 itu terkait penanganan sampah plastik di laut. Jadi itu biasa kalau tiap kali kita kegiatan itu namanya Bulan Cinta Laut. Di situ tidak hanya kami saja, tapi ada keterlibatan nelayan, dan memang fokusnya itu lebih ke nelayan. Jadi nelayan pada saat melakukan kegiatan penangkapan, mereka juga peduli lingkungan. Barangkali menemukan sampah di laut, mereka juga bisa mengambil dan membawa ke darat untuk katakanlah nanti diproduksi atau diolah seperti apa.

Kemudian dengan adanya 5 kebijakan ini kan dahulu-dahulu kan ada sebelumnya ada Perpres 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Nah, dari situ turunannya muncullah keputusan menteri terkait nomor 130 tahun 2023 terkait rencana aksi nasional. Dan ini kepen terakhir yang mengikuti perpres tersebut. Nah, di situ yang seperti kami jelaskan, di situ termasuk bulan cinta laut. Kemudian dari KKP sendiri ada dalamnya selain program bulan cinta laut itu adalah namanya Sebasa, yaitu pengelolaan sampah kegiatan penanganan sampah bersama seperti itu. Jadi khusus kami di PSDKP Ibu dapat kami jelaskan bahwa sejak adanya 5 program menteri itu sudah kami lakukan sebelumnya bahwa khusus kami untuk di PSDKP sendiri kami lebih khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, yang kami lakukan pada saat pemeriksaan kapal-kapal ikan yang akan berangkat, nah itu kan kami kalau kapal ikan kan sebelum mereka melaut mereka melakukan clearance, artinya pada saat proses penangkapan ikannya itu apakah sudah layak secara administrasi dan teknisnya. Nah, di situ pada saat kapal berangkat kami cek logistik. Nah, logistik itu kami pastikan bahwa pada saat dia melaut jumlah logistik yang dia bawa, misal itu sampah, plastik untuk kebutuhan logistik kan. Kami pastikan pada saat dia kembali setelah trip beroperasi di laut itu minimal sama dengan yang waktu dia bawa ke laut. Jadi katakanlah dia tidak membuang sampah itu di laut. Karena khusus di Biak sendiri, kalau kita bicara perairan Biak, kalau kita lihat WPP, kalau di kami, Kementerian Kelautan Perikanan mengenal

0: relawan seperti yang tadi kami bacakan, yang sudah kami libatkan. Kalau untuk yang relawan dewasa, yang sudah terlibat 6.619. Ya, itu yang dewasa. Kalau yang untuk anak-anak, 2.619 anak. Nah, tapi ini tersebar, tidak di wilayah Biak Timur saja, tapi menyebar di Biak, Kabupaten Biak Numfor. Apalagi aksi ini kami lakukan setiap minggunya, sesuai dengan slogan Resero, yaitu every week we clean, we educate, and we change. Perlu diketahui bahwa kami di bawah Resero Indonesia dan Resero World di Swiss dan di Bali. Kami berkoordinasi untuk sama-sama menyatukan persepsi, satu visi untuk menggerakkan masyarakat dunia untuk mencintai alam lingkungan dengan zero waste atau bebas sampah. Okay. Seperti itu.
1: Ya. Kalau untuk aksi-aksi sendiri ke Kajek ini, aksi dari Trash Hero sendiri ini ada penjadwalannya nggak sih? Mungkin dalam sebulan sekali kah? Atau mungkin hanya ketika ada momen tertentu atau seperti apa? Untuk jadwal dari clean up-nya ya, Trash Hero sendiri.
0: Kalau jadwal kami seperti tadi saya sampaikan, sesuai dengan slogan kami, every week, berarti setiap minggu. Okay. Ini setiap minggu kami lakukan. Untuk minggu ini, tepatnya besok tanggal 5 Juni 2026, ini di lokasi Tugu Proklamasi, dengan melibatkan dari PSDKP, kemudian dari Kodim 1708 Biak Numfor, Lintas Komunitas, dan Wing Udara 3 Biak. Yang tentunya juga dari RRI Biak pasti ada yang hadir untuk meliput kegiatannya. Okay. Sebagai informasi edukasi.
1: Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita masih dalam dialog Gerakan Membangun Papua, Korwil Papua ya, di pagi hari ini. Kita masih ini dalam rangka memperingati juga Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Jumat besok di 5 Juni 2026. Kita masih membahas seputar menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Kita akan kembali setelah kita break sejenak.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan.
1: Anda masih bersama siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil Jayapura, dirilai oleh RRI Wamena, Merauke, Serui, Biak, dan Bovendigo.
2: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI, kita masih dalam dialog berjaringan Korwil Papua, Gerakan Membangun Papua, GMP, edisi Kamis di 4 Juni 2026. Kita masih membahas terkait menjaga surga biru Biak Numfor, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Masih dengan komunitas Stress Hero, ada Kakak Jekrom Bekwan dan juga dari pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak, ada Bapak Deki Renald Sibi. Di pagi hari ini, pendengar, kita masih membahas nih bagaimana kita menjaga lingkungan kita, khususnya nih ya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni besok dengan tema nasional saatnya beraksi untuk iklim atau tema globalnya Now for Climate. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa bergabung berinteraksi bersama para narasumber pagi hari ini di WhatsApp kita melalui chat atau telepon di 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Atau Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda ya di YouTube kita, karena kita live di kanal YouTube kita @RRIBiak. Jadi Anda bisa gabung dengan kita di pagi hari ini, pendengar, juga di TikTok, Instagram, dan Facebook @RRIBiak. Ya, Anda mau bergabung, kami nantikan di pagi hari ini ya. Waktu kita nanti hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sambil saya menantikan yang mau mungkin bergabung, bertanya ya di pagi hari ini kepada narasumber kita, saya kembali dulu ke Kakak Jack sejenak nih. Kakak Jack, mungkin adakah komitmen pemerintah nih dalam aksi mengurangi sampah plastik seperti yang dilakukan komunitas Stress Hero sendiri?
3: Iya, yang pertama kami apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, yang mana komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Biak Numfor, Bapak Markus Masnembra, yang secara bijak dan komitmen untuk melakukan kerjasama dengan Stress Hero Biak, yang mana saat itu kami beraudiens dengan Bapak Bupati dengan menyampaikan bahwa ke depan akan diedarkan surat edaran kepada seluruh OPD dengan ASN wajib tumbler. Bagian ini kami apresiasi dan terima kasih, karena menurut kami di Stress Hero itu wajib tumbler adalah menjadi solusi terbaik untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Biak Numfor, terutama di lingkungan pemerintah. Karena hampir rata-rata di setiap kegiatan pemerintah itu pasti ada AMDK, air minum dalam kemasan. Tapi kalau kita mencoba dengan menggunakan tumbler seperti yang saya bawa ini misalnya, kalau saya setiap harinya bawa tumbler atau botol air minum dari rumah ini, kalau dihitung dalam setahun saya bisa hemat 365 botol AMDK tidak terbuang menjadi sampah. Nah, jadi kalau misalnya sekian ribu ASN yang ada di Biak, kalau diwajibkan untuk membawa tumbler dari rumah, berarti plastik AMDK tidak terbuang menjadi sampah dalam jumlah yang banyak. Jadi kami dari Stress Hero sangat apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati Biak Numfor yang kedepannya akan memberikan surat edaran kepada setiap OPD untuk ASN wajib tumbler. Ini adalah komitmen Bapak Bupati untuk kita bersama-sama untuk menjaga Biak bebas dari sampah plastik.
2: Oke, baik Kak Jack, selain aksi clean up nih ya, selain aksi bersih sampah plastik sendiri, mungkin ada program yang ingin dilakukan oleh komunitas Stress Hero?
3: Ya, program yang kami lakukan hampir lebih ke laut, sehingga kami dengan istilah kegiatan sapu laut. Mm-hmm. Ini menjadi rutin kami di wilayah pesisir dan laut, yang tentunya dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah pesisir yang notabene mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Mm-hmm. Supaya aktivitas membuang sampah, terutama sampah plastik es batu. Mm-hmm. Biasanya es batu ini mungkin karena sudah posisi di laut, beranggapan bahwa hanyut dan tempatnya bersih, memang itu benar, tapi pada akhirnya sampah itu kembali pada saat dia melaut, waktu mancing tonda, plastik yang justru kena. Nah, jadi kita lebih edukasinya ke masyarakat wilayah pesisir kepulauan, itu dengan edukasi sapu laut, supaya mereka bisa melihat secara langsung aksi yang kami lakukan sebagai bagian dari informasi edukasi.
2: Oke, baik Kakak Jack, ini karena tadi kita berbicara seputar edukasi, saya mungkin ke Pak Deki dulu. Ini kan kita bicara seputar edukasi nih ya Pak, dari pengawas perikanan stasiun PSDKP sendiri ini Pak, dalam pengawasannya ada tidak sih edukasi nih khususnya untuk masyarakat ataupun nelayan dan juga kapal-kapal yang ada di area Laut Biru Biak Numfor ini sendiri? Mungkin ada edukasinya seperti apa nih, untuk bagaimana bisa menjaga laut nih khususnya dari sampah ini tadi?
4: Iya, Bu Stefani, kami kalau di PSDKP Biak yang selama ini kami lakukan, seperti yang kami sampaikan ada namanya program Bulan Cinta Laut, itu di mana program itu biasanya kami tentukan lokasi-lokasi kampung yang di pesisir yang jumlah nelayannya bisa dijangkau. Kemudian seperti yang kami sampaikan, nanti kami masukin materi-materi tentang sampah itu, baik pada saat mereka, contohnya di Samber yang pernah kami lakukan itu tahun 2003, mereka pernah menggunakan alat tangkap pancing itu menggunakan umpan sampah kayak plastik begitu. Kami coba sampaikan bahwa sebenarnya itu kalaupun ada jumlah nelayan yang sering menggunakan itu pasti akan mencemar juga, karena kalau mereka menggunakan umpan plastik itu akan dimakan oleh ikan, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Jack, itu akan berimbas ke kami juga karena ikan, kami akan memakan ikan tersebut.
2: Ikannya udah makan plastik nih.
4: Iya, itu seperti umpan tiruan begitu. Okay. Ibu. Jadi kami coba edukasi, mungkin barangkali mereka mempunyai inisiatif lain untuk mengganti umpan plastik tersebut. Jadi itu yang kami upayakan. Kemudian beberapa tahun kebelakangnya kami sering melakukan kegiatan yang sama di BMJ. Kemudian kami sediakan tempat sampah. Jadi kami ada dari kantor, kami siapkan tempat sampah yang kami sumbang untuk di situ, supaya pada saat pengunjung di BMJ juga, kemudian masyarakat situ kalau membuang sampah, dibuang di tempat sampah. Karena selama ini yang kami lihat, kalaupun nanti pada saat kami edukasi, apa yang kurang di situ, itu yang coba kami bantu supaya khusus sampah ini bisa tidak dibuang sembarangan. Karena seperti yang kami biasa lakukan dengan Tersero, banyak sekali sampah pesisir yang entah itu masyarakatnya ada tempat sampah atau tidak, mereka buang sembarangan di situ, dan itu pasti otomatis akan mencemari laut. Okay. Selain itu juga untuk usaha-usaha seperti pelaku usaha kapal, biasanya kami ada pertemuan rutin atau pertemuan bulanan, kami undang ke kantor, kami sampaikan juga terkait selama operasi sampah tidak boleh dibuang ke laut, kemudian pada saat operasi disimpan, dan pada saat mereka kembali ke darat, sampah itu boleh mereka daratkan di pelabuhan. Oke. Dan akan dibawa langsung ke tempat pembuangan sampah. Jadi edukasi itu kami selalu lakukan. Gejarkan karena terus, di setiap kampung juga ada namanya kelompok masyarakat pengawas. Selain mereka menjaga lingkungan kampung mereka, salah satu edukasi sampah ini juga kami masukin supaya mereka juga lebih melihat wilayah pesisir khusus di kampung mereka masing-masing. Seperti karena masing-masing kampung punya kelompok tersebut yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
2: Apalagi kalau berbicara tentang kelompok nelayan, pasti mereka harus menjaga habitat ikan ini sendiri ya, karena mereka nelayan ya.
4: Seharusnya seperti itu, karena kalau mereka tidak menjaga lingkungan tersebut ya otomatis mereka hasil mencari ikan itu pasti tidak akan di situ lagi, karena begitu rumahnya itu hancur rusak, ikan akan menjauh. Okay. Itu sudah pasti seperti itu.
2: Oke, Pak Diki, apa tantangan terbesar nih dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Biak sendiri?
4: Tantangan terbesar kami dalam pengawasan kurun waktu sepanjang beberapa tahun kebelakang sebenarnya kami lebih mengedepankan edukasi dan preemptif. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha yang notabene mempunyai kapal-kapal yang besar, kami selalu menjelaskan kepada masyarakat di khusus di Kabupaten Biak Numfor, perizinan usaha penangkapan ikan itu sudah dibagi. Jadi kalau itu kapal pusat itu pasti daerah operasinya itu akan di atas 12 mil, nautical mil. Dan mereka tidak mungkin akan mencari di bawah itu. Kemudian untuk kapal yang izin pemerintah daerah itu akan di bawah 12 mil sampai 4 mil. Sedangkan 4 mil sampai ke bawah itu pengelolaannya itu saat ini memang semua di provinsi. Tantangan terbesar kami saat ini itu, begitu adanya operasi kapal tersebut, banyak masyarakat yang melapor ke kami terkait aktivitas kapal ini. Makanya kami selalu menjelaskan jalur-jalur kapal ini dia harusnya di mana. Dan okay, kami pastikan bahwa semua kapal izin yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mereka ada namanya satelit, SPKP, sistem pemantauan kapal perikanan. Okay. Dan mereka pasti akan terlacak. Mereka matikan SPKP mereka, kita bisa ketahuan mereka mati. Dan mereka pasti akan dipanggil ke kantor untuk diklarifikasi. Jadi harapan kami, kalaupun nanti ada masyarakat menemukan, bisa melaporkan ke kami dan barangkali nama kapalnya mereka tahu, lebih mudah kami untuk mendeteksi kapal tersebut. Dan kemudian masih banyak terkhusus, saya mungkin harus berbicara ini terkait penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Menggunakan bahan peledak, kemudian menggunakan alat tangkap yang tidak ramah. Mungkin saat ini dan kedepannya hal-hal tersebut mungkin bisa ditinggali saja. Karena masih banyak alternatif menangkap ikan yang lebih ramah lingkungan. Contoh menggunakan pancing ataupun jaring. Iya. Sehingga itu pun akan menjadi contoh untuk anak-anak kita untuk melakukan hal yang sama. Karena mereka melihat orang tuanya melakukan hal tersebut. Iya. Karena saya sepakat dengan Bapak Jek, kita harus mengedukasi anak-anak kita sejak dini. Supaya mereka dapat melihat, oh ini seperti ini. Kalau enggak, mereka juga
2: meniru ya.
4: Meniru, betul. Karena mereka cepat sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang tua khususnya.
2: Oke, Pak Diki, Kak Jack, ini ada yang ingin bertanya. Ini pertama dari Mama Juan di Jayapura. Selamat siang Pro 1 Biak, ini mungkin ke PSDKP. Sejauh ini program apa saja yang telah dijalankan komunitas bersama PSDKP untuk menjaga kebersihan laut dan pesisir? Ya, oke. Okay. Lalu ada dari Ros di Mando, untuk Pak Jack, ini apakah terdapat lokasi-lokasi tertentu yang menjadi titik rawan penumpukan sampah di wilayah Biak? Mungkin saya ke pertanyaan pertama dulu nih. Ini sejauh apa nih program yang dilaksanakan khususnya antara komunitas dan juga PSDKP? Ini siapa nih menjawab? Dari Pak Diki, silakan.
4: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Ya, seperti yang kami tadi dengan Pak Jek sampaikan, kami selalu koordinasi dengan Pak Jek dari Tresero, dan kami juga pada saat mungkin Tresero tidak sementara melakukan kegiatan, kami juga punya kegiatan untuk membersihkan daerah pesisir, dan selama ini komunikasi kami dengan Tresero, Pak Jek, dan komunitas sudah sangat berjalan baik, dan Pajak selalu menginformasikan apabila ada pekan di mana Tresero melakukan kegiatan, kami pasti diundang dan kami pasti hadir terlibat, untuk terlibat dalam kegiatan itu. Karena itu sejalan dengan apa yang kami lakukan juga, jadi pengawasan sumber daya lingkungan itu. Jadi kami pastikan bahwa mengikuti kegiatan ini tetap akan menjadi bagian dalam pekerjaan kami sehari-hari untuk membersihkan, khusus di laut.
2: Oke, okay. Kak Jek, ada yang mau ditambahkan terkait dengan kolaborasi nih antara komunitas dengan PSDKP?
3: Iya, kolaborasi yang selama ini kami bangun dengan pihak PSDKP sangat baik sekali, dimana seperti kemarin terakhir kami di Pelabuhan Mokmer, itu dengan kegiatan bersimpatik. Okay. Bersimpatik ini istilah-istilah yang kami pakai untuk kolaborasi bersih sampah plastik. Ini kami lakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders, di mana PSDKP menjadi mitra yang sangat baik. Kami terus bangun komunikasi sampai dalam aksi-aksi kumpul sampah di wilayah-wilayah yang tadi ditanyakan oleh Bu Ros di Mandau, titik-titik rawan ini termasuk di pelabuhan-pelabuhan. Okay. Pelabuhan Mukmir salah satu, itu kemarin kami kumpul itu sebanyak 157 karung dengan 1097 kilo sampah yang kami, jadi ini tidak kami sekedar kumpul saja, kami kumpul, kami pilah, kami timbang, dan kalau yang bisa didaur ulang, kami komunikasikan itu ke bank sampah. Okay. Kalau yang tidak, seperti dalam jumlah yang tadi 157 karung itu, yang didaur ulang, sudah pastinya kami komunikasi dengan bank sampah, dan yang tidak bisa didaur ulang, kami komunikasikan itu ke DLH untuk bisa diamankan di TPA.
2: Oke. Okay. Baik, Kakak Jack dan Pak Deki, ini berhubung waktu kita sudah di penghujung, saya mungkin ingin mempersilakan Pak Deki dulu nih, mungkin sebagai closing statement, pesan apa sih yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat di wilayah Biak Numfor ya, secara khusus dan secara umum di Papua, ini khususnya nih bagaimana dalam kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, silakan.
4: Ya, terima kasih Bu Stefani. Ya, pesan kami baik itu masyarakat Biak Numfor maupun masyarakat di Provinsi Papua, kita tahu ada namanya semboyan laut bukan tempat sampah. Harapan kami, khusus kami sebagai pengawas perikanan, semua aktivitas baik yang dilakukan di darat maupun di laut pasti akan menimbulkan sampah. Dan kita harus pastikan bahwa sampah itu harus benar-benar berada di tempat sampah, bukan di tempat yang tidak semestinya. Kalau kami fokus ke laut, harapan kami laut bukan menjadi tempat sampah, sehingga sumber daya laut itu melimpah dan boleh dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus di Kabupaten Biak Numfor dan juga di pesisir Provinsi Papua. Demikian.
2: Oke, baik Kakak Jack, ada yang mau disampaikan nih? Mungkin sebagai closing statement sekaligus mungkin ada himbauan untuk masyarakat.
3: Ya, sebagai closing statement kami, Papua bukan tempat sampah. Jaga biak asik tanpa sampah plastik. Kalau ke destinasi wisata, jangan lupa bawa pulang sampahmu. Karena bumi bukan tempat sampah. Mari kita jaga Biak sebagai kota kecil terbersih di seluruh Indonesia, dan lebih khusus di tanah Papua, kita bijak untuk membuang sampah pada tempatnya, karena jangan sampai ke depan generasi kita di masa yang akan datang terpapar mikroplastik. Demikian.
2: Oke, baik, terima kasih Kakak Jack Rumbekwan, Ketua Komunitas Stres Hero Biak, dan juga Bapak Deki Renald Sibi dari Pengawas Perikanan Stasiun PSDKP Biak. Ini atas perbincangan kita nih, bagaimana kita menjaga surga biru Biak Numfor nih ya, aksi nyata untuk lingkungan bersih dan berkelanjutan. Program Gerakan Membangun Papua dari RRI Biak di pagi hari ini, pendengar, sekaligus kami juga jelang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan perbincangan kita di pagi hari ini, khususnya untuk Anda yang mendengarkan juga melalui RRI Jayapura, Serui, Nabire, Wamena, Bovendigul, dan juga Merauke, maupun Anda yang menyaksikan langsung ya di kanal YouTube kita di @RRI Biak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo, pamit undur diri, selamat pagi jelang siang. Showima Kasumasa.
5: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: Sanggonya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, Anda masih menyimak Bovendi Go Siang. Saya Indah Dari masih menemani Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Tadi sudah kita ikuti bersama selama kurang lebih 1 jam ya. Tepat pukul 10 tadi mengudara siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua atau GMP Skorwil Nusantara 1. Dan hari ini produksi dari RRI Biak. Terima kasih sudah mendengar ya. Anda masih di 90,3 dan saya Indah Dari masih menemani Anda. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia.

0: Dengar. Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.
1: Saudara, pukul 11:14 waktu Indonesia Timur ya. Bu Fendigul siang saya Indadari sudah mengudara tepat pukul 9 pagi tadi. Dan siang hari ini menemani Anda dengan teman-teman pilihan saudara ya, jelang segmen MPL atau musik pelepas lelah di pukul 12. Selamat siang untuk Anda semua yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang atau saat ini yang ada di tempat-tempat usaha lagi melayani pelanggannya ya. Selamat siang untuk Anda semua ya di hari ini. Masih ditemani dengan cuaca Bu Fendigul di hari Kamis ini. Lagi mendung kayaknya di luar ya. Cukup adem namun memang tetap ada hawa-hawa panas ya. Mengingat juga di hari ini saudara pendengar pagi tadi sudah di kasih bocoran mungkin ya, karena pagi tadi itu ada sedikit rintik, entah mungkin itu bocoran akan turun hujan atau memang hanya sekedar menyapa di pagi hari tadi ya, hujan ataupun gerimis yang turun di pagi tadi. Kita belum bisa memprediksi sejauh ini seperti apa cuaca Bu Fendigul, dan memang yang terjadi di lapangan adalah kalau memang siangnya panas kadang tiba-tiba hujan, begitupun sebaliknya ya, kalau siangnya panas sorenya akan hujan ataupun sebaliknya ya. Intinya tetap waspada, apalagi untuk Anda saudara ya yang juga beraktivitas atau pun berkegiatan di luar ruangan. Ditemani dengan Dewi Sandra siang hari ini dengan Tak Ingin Lagi, kemudian masih ada Gita Gutawa, masih ada Asanti, masih ada Agnes Mo, kemudian ada Ungu dengan Cinta Dalam Hati, masih ada Yofi Enduno juga akan menemani Anda dengan Janji Suci, Ari Lasso Tak Ketinggalan dengan

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Mau dengar cerita seru,
1: belajar hal baru,
0: dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan

Bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Seseorang yang dianggap lemah seringkali menjadi target bully. Dalam kegiatan sehari-hari, orang yang dibully akan merasa kesulitan dalam mempertahankan dan melindungi dirinya sendiri. Penyebab bullying, keinginan untuk melakukan bullying tidak muncul dengan sendirinya. Faktor penyebabnya dapat berasal dari lingkungan keluarga, sosial maupun diri sendiri. Lantas, apa yang membuat seseorang melakukan bullying dan bagaimana cara mengatasinya? Ada terdapat beberapa jenis bullying yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial anak maupun orang dewasa, yaitu bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung. Bullying internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seseorang melalui teknologi digital. Cara mengatasi bullying. Orang tua perlu mengambil peran aktif untuk mengatasi tanda-tanda perlakuan bullying yang ada pada anak. Beberapa cara untuk menangani anak yang terindikasi melakukan bullying adalah lebih dekat dengan anak, mengajari anak cara mengendalikan stres, mengawasi penggunaan gawai pada anak, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Bagaimana cara mencegah bullying? Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal berikut. Mengajari anak tentang bullying, membangun rasa percaya diri pada anak, dan menjadi contoh yang baik kepada anak.

Saudara prosato dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi ya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul siang ini. Saya Indah Dari masih menemani suasana siang hari Anda ya. Sejak pagi tadi sudah mengudara di 90,3 dan juga 97,5 FM. Siang hari ini yang lagi menyiapkan santap siang Anda, apa menu spesial di hari Kamis ini? Di tengah cuaca yang mendung, mungkin yang asem-asem, seger mungkin ya. Atau apa sih yang pedas-pedas mungkin ya. Agak nikmat biasanya dinikmati di tengah cuaca mendung. Aduh, sambal kemudian mendung. Gimana ya rasanya? Gado-gado kayaknya ya. Saudara, ini ada sebuah artikel ya. Sejarah sambal, jejak pedas khas Nusantara. Tapi sepertinya jaringan tidak tidak berkenan saya membuka artikel ini, saudara ya. Sabar, dicari dulu jaringannya ya. Ada apa gerangan? Apakah ada problem lagi jaringan Bovendigul? Tolong, ini jaringan saya tidak membuka artikel. Nanti saya baca apa ini? Lagi dalam masa transisi, saudara pendengar ya, menuju artikel kita siang hari ini tadi adalah asal-usul dari sambal ya. Untuk Anda juga mungkin para pecinta sambal, atau memang Anda yang memang tidak bisa makan kalau tanpa sambal. Ya, itulah Anda ya, hampir sama dengan saya. Tapi untuk Anda juga para penderita lambung ya, memang perlu membatasi ya untuk makan-makan yang pedas-pedas ataupun sambalnya ya. Oke, masih belum bisa jaringan kita siang hari ini, mohon bersabar ya. Kita dengarkan dulu ada Ungu ya, Cinta Dalam Hati.

Terima kasih suara pendengar ya, Anda sudah mencoba bersabar siang hari ini ya, untuk kami hadirkan sejarah sambal yang juga merupakan jejak pedas khas Nusantara. Sambal sudah pasti merupakan ikon kuliner Indonesia yang tidak pernah lepas dari meja makan. Namun sebelum cabai dikenal, masyarakat Nusantara sudah menggunakan bumbu pedas dari lada, jahe, lengkuas dan juga rempah tumbuk lain untuk memberikan sensasi pedas pada makanan. Cabai baru masuk ke Nusantara pada abad ke-16 saudara melalui bangsa Portugis. Tanaman ini cepat diterima karena mudah dibudidayakan dan juga cocok katanya ya dengan masakan lokal. Sejak saat itu, sambal berbahan cabai berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari budaya makan. Setiap daerah kemudian menciptakan sambal dengan karakter masing-masing. Di antaranya ada sambal terasi dari pesisir, sambal mata dari Bali, ada dabu-dabu dari Manado, hingga tempoyak dari Sumatera. Variasi ini juga menunjukkan kekayaan bahan lokal dan tradisi kuliner yang berbeda-beda di setiap daerah Indonesia ya. Itulah makanya Indonesia tidak bisa lepas dari sambal yang ada di meja makan ya. Dan hingga saat ini tentunya saudara pendengar ya, sambal tidak hanya menjadi pelengkap makanan, tetapi juga identitas kuliner Indonesia, di mana sambal rumahan, sambal kemasan, hingga sambal khas daerah terus diminati dan juga bahkan mendunia lewat produk-produk ya. Dan juga memang sebagian Anda dari rumah, apakah lebih suka sambal dari daerah mana? Tadi ada dari daerah, ada Manado, kemudian juga tadi ada dari mana? Ada dari Bali juga sambal mata atau dari daerah pesisir ya? Biasa colo-colo ataupun sambal terasi ya. Sambal yang mana menjadi favorit Anda, sudah mendengar?

Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dewi Lestari yang lebih dikenal dengan nama Penade. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera mendapatkan popularitas yang besar di Indonesia. Esensi dari Perahu Kertas adalah kisah tentang perjalanan pencarian identitas diri, persahabatan, cinta, dan pengabdian kepada impian. Novel ini mengikuti perjalanan dua tokoh utama, Kugi dan Kenan, dua remaja yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kugi adalah seorang penulis muda yang memiliki imajinasi tinggi, sementara Kenan adalah seorang pemain musik yang berbakat. Mereka bertemu dan membentuk persahabatan yang kuat meskipun memiliki kepribadian yang kontras. Dalam Perahu Kertas, D menggambarkan perjalanan Kugi dan Kenan dalam mengejar impian mereka masing-masing. Kugi berusaha mengejar karirnya sebagai penulis, sementara Kenan berjuang untuk mencapai kesuksesan dalam dunia musik. Novel ini menyoroti nilai persahabatan yang kuat dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi rintangan dan ketidakpastian dalam hidup. Selain itu, tema cinta juga penting dalam cerita ini, khususnya cinta yang tumbuh antara Kugi dan Kenan. Namun, cinta mereka tidak selalu mulus, dan mereka harus melewati berbagai cobaan dan konflik untuk mencari jalan untuk bersama. Perahu Kertas juga mengangkat isu-isu seperti impian, harapan, dan perjuangan generasi muda dalam mengejar cita-cita mereka. D menekankan pentingnya mengikuti hati dan berani mengambil resiko untuk mencapai impian. Novel ini ditulis dengan bahasa yang kaya puitis, dan D menggunakan metafora seperti perahu kertas untuk menggambarkan kekuatan imajinasi dan kemampuan kita untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Perahu Kertas tidak hanya sekedar kisah cinta dan persahabatan, tapi juga refleksi mendalam tentang perjalanan hidup dan pentingnya mengikuti impian dan hati kita. Buku ini telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat populer di Indonesia dan terus menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan semangat dan tekad.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Saudara, pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kita jelang MPL siang hari ini, sekali edisi hari ini ya, Kamis 4 Juni 2026, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS akan kami buka ya. Anda bisa bergabung, request lagu ataupun salam-salam.

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Saudara pendengar, ada band pagi siang hari ini ya, menemani suasana siang hari Anda dengan pura-pura cinta. Anda jangan pura-pura cinta ya, sebaiknya Anda jujur, meskipun memang jujur jujur lebih aduh gimana sih, jujur lebih menyakitkan. Kalau memang yang dikatakan jujur, ya sudah jujur aja gitu maksudnya ya. Tapi kalau memang Anda berbohong untuk menyenangkan seseorang, lebih sakit lagi malah ya. Kalau nanti pada akhirnya dia mengetahui apa yang sebenarnya sudah Anda sembunyikan dari dia ya. Jangan seperti ada band sekali lagi ya, pura-pura cinta. Jadilah orang yang selalu tulus mencintai pasangan Anda, ataupun mencintai orang yang memang mungkin saudara ya, sulit untuk dimiliki mungkin ya. Sulit untuk dimiliki, pura-pura cinta gimana tuh? Harusnya mungkin orang yang memang belum begitu ada tanda-tanda untuk menerima Anda, namun memang seharusnya menjadi lawan bicara Anda ataupun lawan pasangan Anda yang justru pura-pura menerima cinta Anda ya. Tetapi kalau Anda yang mencintai, sudah pasti tulus, sudah pasti tidak pura-pura seperti ada band ya. Sekaligus diantar oleh Once siang hari ini dengan Delova hingga nanti pukul 12 ya, membuka segmen MPL musik pelepas lelah. Sudah siang, mungkin ngomongnya agak-agak sedikit ngawur ya, mungkin karena sudah jam-jamnya makan siang ya, ditemani dengan musik pelepas lelah ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. MPL Musik Pelepas Lelah menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda. Selamat menikmati santap siang dan juga menikmati waktu istirahat Anda ya. Selama kurang lebih 1 jam menemani Anda siang hari ini. Ada siapa yang sudah bergabung? Halo, selamat siang MPL. Bang Luhut, selamat siang. Halo, Bang Luhut.
1: Ini cuaca lumayan cerah.
0: Lumayan cerah ya di hari ini. Sejak pagi tadi atau baru ya, cerah?
1: Sejak pagi tadi.
0: Lagu apa sih yang ini, Bang Luhut?
1: Karena semalam itu rap yang bintang tamu di RRI, jadi kan kita dengar yang rap lagu ini.
0: Oke. Judulnya?
1: Dari Eminem.
0: Apa, dari siapa?
1: Eminem.
0: Ya Mune?
1: Eminem.
0: Eminem. Oh, Eminem semalam Ruang Rindu Nasional ya?
1: Ya, karena rap itu semalam itu rap ya. Jadi kita rap lah dulu.
0: Agak rock-rock begitu yang, ya?
1: Iya, betul. Yang sering Rihanna. Yang gue sama Rihanna.
0: Judulnya?
1: Aku lupa itu judulnya. Oke. Tapi Eminem gue sama Rihanna.
0: Oke. Mariana, Lisa?
1: Rihanna sama
0: Oh, Kine. Rihanna. Oh, iya. I know. Aku tahu.
1: Iya.
0: Oh, ini Love the Way You Lie?
1: Iya.
0: Love the Way You Lie, the Eminem featuring Rihanna ini?
1: Iya, betul.
0: Oke. Sip.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Indes, namun juga sampai jumpa. Dan terima kasih sudah menemukan filmnya. Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Pratenga, ada juga Bang Putra Jaya, Putra Boben, Bang Rimba, ada Bang Ion Luk Semawe, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Ramadan, ada Bunda Ima, Bupa Rida, Guanus sama Pak Usmitri. Terus ada juga Bang Mbak Nama Kari. Dan buat teman-teman itu aja lah. Lagunya ditunggu buat tidak indah lama untuk sama selamat siang MPL. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Horas, terima kasih Bang Luhut siang hari ini. Ternyata lagu manca ya dari Rihanna featuring Eminem ya, dengan Love the Way You Lie. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: MPL.
0: Tumben.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat, bahagia.
2: Syukurlah. Ini mau obat?
0: Sudah dong.
2: Oh, berarti bagus fokus ini.
0: Iyalah, tidak ada yang salah dari sebuah pertemuan. Yang salah adalah lagu dari Ada Band, Pura-Pura Cinta. Selamat siang para pendengar. Bang Bintang, apa kabar? Selamat siang.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah ya.
2: Teman-teman, sudah. Pokoknya itu sampai penyiar ini sudah mulai reaksi obatnya iya. Ini.
0: Tolong hati-hati ya. Saya lebih... Astagfirullah. Bercanda ya pendengar. Jangan dong, nanti lari semuanya iya. Ya. Saya kesepian di siang hari ini.
2: Pokoknya mudah-mudahan teman-teman bisa maklumi kalau kita ketemu ini kan
0: kita,
2: kayak
0: babi saya di, tidak mau
2: ini. Enggak, maksudnya kalau kita mau ketemu begini di udara ini babi itu bilang kayak Tom and Jerry, jadi teman-teman harap maklum ya.
0: Oke dong, jangan kita nggak pernah berjumpa, jangan
2: di udara, nyonya di udara mau ketemu langsung.
0: Astagfirullahaladzim. Oke, next. Lagu apa?
2: Okay. Saya mau dengar lagu ini.
0: Lagu apa? Saya tidak mau dengar juga.
2: Enggak, memperingati 5 tahun ini. Tragedi kapal Nanggala 402 yang tenggelam di Selat Bali.
0: Bulan Juni ini ya?
2: Sebenarnya sudah lewat sih. Bulan yang lalu.
0: Oke, tanggal berapa itu? 24
2: tanggal
0: ya?
2: 21.
0: Ih, 21 itu bertepatan dengan kelahiranku. Astagfirullah.
2: Dia tanggal 21, tahunnya juga 21, 2021.
0: Hmm, berarti 2020. Hari itu bertepatan dengan saya ya.
2: Oke. Okay. Oh, pantas.
0: Pantas kenapa? Tolong.
2: Enggak, pantas.
0: next. Udah ada yang
2: oke, okay, so tahu judulnya enggak?
0: Aku tak tahu. Tahu judulnya apa nih? Apa judulnya nih?
2: Cintaku Tenggelam di Selat Bali.
0: Mat.
2: Dari Andra Raswati itu yang bawakan itu.
0: Oke.
2: Okay. Kan waktu kejadian itu udah kira-kira waktu sebulan kan Andra Raswati langsung ciptakan itu lagunya itu.
0: Oke, okay, sip. Lagunya untuk siapa?
2: Oke,
0: okay,
2: salam dulu.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, buat Bang Luhut tadi ya, terima kasih. Salam balik.
0: Bukan tadi.
2: Ada Pak Freddy sama Bu Utri, Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan.
0: Mm-hmm.
2: Ada Putra Marori, Bang Rimba. Ada Bang Ucen, Bang Andi Purnama Sari ya di kediaman masing-masing. Ada Bunda Ima, Ibu Wiga, Mas Panda sama Mbak Juti. Siapa lagi ya?
0: Kakak Tias, Bang Putra.
2: Kakak Tias, Putra. Mas Abonggo ini kabarnya nih gimana ini Mas Abonggo ini?
0: Sehat dong.
2: Orang
0: pastinya.
2: Tua kita satu ini sehat ya?
0: Sehat.
2: Oh amunisi mungkin kendala amunisi. Siapa lagi ya buat Bu Farida, Bang Nasrun yang di Aceh juga semua ya, Senja juga jarang gabung, yang di Manado, Bang Tajudin, Bang siapa, Junaidi, aku yang semua lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Terusnya Pro Satu Bofin yang lagi stay di siang hari ini. Oke, okay, monggo dilanjut, sudah berkicau di sebelah ini.
0: Oke. Okay.
2: Tunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPL, ada siapa selanjutnya di mana? Halo.
3: Halo, selamat siang Kak.
0: Iya, selamat siang Bang Andi. Apa kabarnya?
3: Iya. Alhamdulillah sehat. Okay. Kakak gimana?
0: Sehat. Lagu apa siang hari ini Bang Andi?
3: Saya minta lagunya dari Nafa Urbah, Hatiku Tergores Cinta.
0: Oke. Okay. Kenapa lagunya ini terus Bang Andi? Masih dari malam yang lalu kayaknya ya. Oke, salamnya Bang Andi, silakan.
3: Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Mm-hmm. Salam sehat, salam sayang. Semoga bahagia selalu di sana, selalu menonton kamar monitor. Semoga baik-baik saja di sana bersama keluarganya besarnya. Ya. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Bang Tiat, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bu Farida, Kak Esther Lita di Manado, Ibu Natalia, Nia di Manado, lagi ngutar teman monitor, salam sehat membagi selalu di sana. Buat kakak, sehat selalu, berikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
3: Terima kasih kak, selamat siang kakakku.
0: Oke, selamat siang Bang Andi siang hari ini ya, sehat selalu. Ada Mbak Dika di pesan WhatsApp siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang MPL, apa kabar Kakak Indah? Dari Dika, request lagu MPL dari Sylvia. Judulnya Jagalah Dia Yang Kusayang. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang Ibu Tris keluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kakak Tias, Bang Nasrun, Kakak Yuma Sohi, Pak Usu, Pak Widi, Ciguria di Jakarta, Putra Tengah dan putra-putra lain. Dan semuanya tanpa terkecuali salam sehat buat Kakak Indah, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat siang MPL, monggo dilanjut. Lagu buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, terhibur semoga. Terima kasih Mbak Dika siang hari ini ya. Kita kemana selanjutnya? Halo, selamat siang MPL.
4: Halo, oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merauke apa kabar Ibu Utri?
4: Merauke hari ini cerah Kakak Indah. Di Bohen bagaimana?
0: Di Boven pagi tadi sudah disambut dengan sedikit gerimis, sekarang masih adem-adem ayem.
4: Alhamdulillah, di sini kita panas sekali.
0: Oh, oke. Okay. Kebalikannya lagi kayaknya ya.
4: Iya, itu benar.
0: Sehat.
4: Kak Indah sudah makan? Kak Indah sudah makan?
0: Belum makan, hanya ngemil doang.
4: Oh, kalau saya sehat bersama keluarga, kakak Indah juga tahu sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Mau lagu apa siang hari ini, Merauke Ibu Tri?
4: Saya mau lagunya ini.
0: Lagu apa?
4: Sebiduk di Sungai Musi.
0: Oh, Sebiduk
4: Alfian. Di Sungai. Alfian.
0: Okay.
4: Alfian.
0: Alfian ya.
4: Kita mendengar suaranya Alfian yang merdu, kakak Indah.
0: Iya, ini lagu favorit ya.
4: Tidak favorit juga. Tapi... lagu-lagu yang saya suka. Yang saya suka itu saya senang, jadi apa, bukan favorit sekali, tapi apa, menyenangkan hati gitu. Okay. Kalau dengar suaranya merdu begitu, kayaknya senang sekali. Hatiku senang gitu, kakak Indah ya. Seperti kakak Indah punya suara sekarang gitu.
0: Okay. Terima kasih. Tapi jangan suruh kakak Indah nyanyi ya, nanti hilang semuanya.
4: Semuanya. Iya, kakak Indah, saya kirim-kirim dulu.
0: Iya,
4: saya kirim dulu untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria. Semoga Ibu Maria mudah-mudahan sudah sehat ya, bersama bisa berkumpul bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Dan juga untuk Pak Ramadan dan Ibu Wija, semuanya sehat. Dan juga untuk Mbak Dika, Bang Iwan, Bang Luhut, sedang Pak Nasrud, Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, dan juga untuk

0: Ya, dari ujung pukul ujung semuanya siap. Dan juga untuk Kakak Indah yang sedang bertugas, semoga Kakak Indah sehat. Dan juga mudah-mudahan pulang selesai tugas, pulang sampai di rumah dengan selamat. Kakak Indah, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan juga pendengar setia RRI Bovendigul, di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPL News yang hari ini, salam sehat dari keluarga Ibu Utri
1: di Merauke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Ibu Utri. Mendengar suaranya selalu excited ya kalau bergabung bersama RRI. Kita ke titik nol dulu ya. Ada Mbak Beauty.
2: Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar?
2: Lelah.
1: Sangat lelah suaranya. Ada apa gerangan siang hari ini?
2: Tidak ada. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa?
2: Kantongnya aja yang nggak sehat.
1: Oh.
2: Ini apa? Perfect.
1: Dari? Oh, dari itu.
2: Seran.
1: Seran ya. Oke.
2: Okay. Sip. Iya betul. Oke, salamnya buat semua pendengar RRI, selamat istirahat.
1: Yang di belakang.
2: Salamnya buat Bang Bintang katanya. Sama Bu Wanusu dan buat Kak Indah dari selamat bertugas. Jangan lupa makan, dietnya besok aja. Oke deh.
1: Oke, terima kasih.
2: Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Fahmi bilang tadi cemilannya coklat, bukan coklat. Kayak biskuit tapi ada coklatnya. Terus dibilang Mas Fahmi, harusnya kalau diet itu cemilannya ubi-ubi. Saya bilang enggak masuk di tenggorokan. Biarpun coklat tapi enggak banyak ya porsinya. Pendengar, baik saudara pendengar ya, ini kurang lebih sudah ada berapa lagu ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 lagu ya mengudara menemani suasana siang hari Anda. Siang hari ini MPL, musik pelepas lelah.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Siang. Saudara menemani Anda dalam segmen MPL ya. Siang hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Teman-teman requestan Anda juga masih kami hadirkan siang hari ini. Ada Andra Respati dengan Cinta Tenggelam di Selat Bali, menyusul Nafa Urba dengan Hati Tergores. Kemudian ada Sebiduk di Sungai Musi dari Alfian.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Saudara pendengar, kembali lagi dalam segmen MPL siang hari ini ya. Setelah beberapa requestan Anda sudah kami hadirkan siang hari ini, menemani waktu istirahat dan juga santap siang Anda. Untuk Anda yang juga mungkin dari awal hingga saat ini sudah selesai menikmati santap siang Anda, selamat siang untuk Anda semua ya. Atau Anda yang mungkin baru perjalanan pulang ya, untuk menikmati santap siang dan juga waktu istirahat Anda, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Ada Ibu Anusu di WhatsApp siang hari ini ya. Pesan singkat, halo MPL, Mbak, saya mau request lagu dari Andra. Judulnya Salahku di mana membuatmu kecewa. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Salam dari Wanusu di Sambas. Oke. Terima kasih Ibu Anusu ya siang hari ini. Dan juga untuk Anda semua saudara pendengar ya, siang hari ini yang masih mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga untuk Anda yang mendengarkan melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Sekaligus saudara pendengar ya, siang hari ini requestan Mbak Dika ya, dari Sylvia, judulnya Jagalah Dia Yang Kusayang. Dan untuk Anda semua saudara yang masih mendengarkan siaran kami MPL ya, menutup perjumpaan kita nanti di pukul 13 atau pukul 1 siang kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendi Gul Siang. Saudara menemani Anda saat ini ya dalam segmen MPL Musik Pelepas Lelah. Saya Indah Dari masih mengudara hingga nanti pukul 14 dan tanda waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Komplit sudah siang hari ini requestan Anda sudah mendengar ya, sudah kami hadirkan dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Dan untuk Anda juga tadi yang sudah mengirim pesan WhatsApp, ada Ibu Anusu dan juga Mbak Dika ya, lagunya sudah dihadirkan siang hari ini. Mohon maaf sekali lagi sudah mendengar ya, untuk Anda yang sudah coba bergabung siang ini, belum bisa diterima lain teleponnya, lain kesempatan kita berjumpa lagi ya dalam segmen MPL. Nantikan terus di pukul 12, jangan sampai kelewatan ya. Nanti tidak dapat ruang untuk request lagu ya. Kemudian saudara pendengar di siang hari ini nanti ditutup dengan Rosa Terlalu Cinta. Semoga Anda selalu terhibur dengan segmen dari Pro Satu RRI Bovendi Gul, khususnya di jam 12 siang ada ya MPL dan juga pukul 13 dinamika olahraga dan pukul 14 ruang untuk Anda ada Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Kami cukupkan segmen MPL edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026. Sekaligus kita jelang dinamika olahraga bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13. Selamat menikmati waktu istirahat Anda dan juga santap siang Anda siang hari ini ya. Sampai jumpa.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Pertisi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan, mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya partner sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti ada teh bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Terima kasih Anda masih menyimak Bovendigul Siang. Saya Indah Dari masih menemani Anda dari pukul 9 tadi sudah mengudara ya. Akhir kebersamaan kita saudara di pukul 14 atau pukul 2 siang. Dan siang hari ini selepas dinamika olahraga kami hadirkan saudara ya, informasi dalam segmen Cek Fakta saat lagi di ruang dengar Anda.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sudah mendengar informasi dalam cek fakta kembali menemani suasana siang hari Anda ya di hari ini Kamis. Informasi terkait dengan link untuk mengklaim voucher cashback 2 juta dari Shopee merupakan informasi tidak benar saudara ataupun informasi hoax. Selengkapnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan ataupun link untuk mengklaim voucher cashback 2 juta dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan melalui akun Instagram resmi Shopee, @shopeekarir_id, pada 15 April 2025, Shopee mengimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Dan modus serupa juga pernah tersebar saudara ya pada tahun 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Jadi kalau Anda sudah melihat informasi terkait dengan link untuk mengklaim voucher cashback 2 juta dari Shopee, itu merupakan informasi tidak benar ya ataupun informasi hoax. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman dari beberapa orang yang juga memang diceritakan di media sosial sudah mendengar ya, bahwa mereka hanya dengan mengklik salah satu link ataupun klik link yang memang dikirimkan oleh orang yang tidak diketahui dan dengan tiba-tiba ataupun secara otomatis langsung hilang saldo di ATM-nya ya. Jadi harap Anda lebih berhati-hati lagi, apalagi menerima pesan dari sebenarnya dari orang yang kita kenal juga ya, kalau memang mereka juga menerima pesan yang mungkin belum diketahui kebenarannya dan apalagi itu dalam bentuk link, harap tetap waspadai saudara ya. Dari siapapun yang mengirimkan Anda informasi apalagi untuk mengklik sebuah link, harap lebih waspada lagi ya. Dan pastikan informasi-informasi yang Anda baca dari portal berita aktual dan juga faktual tentu yang kredibel ya. Dan informasi-informasi juga sudah mendengar yang kami hadirkan menemani Anda, rilisan dari portal berita kami rri.co.id. Baik, selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing agar tidak terlalu banyak masyarakat yang juga memang termakan informasi-informasi hoax atau informasi tidak benar. Lebih bijak lagi saudara ya dalam menggunakan media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi sudah pendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Pukul 13 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Indah Dari, sudah waktunya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bovendigul Siang. Pukul 9 pagi tadi saya sudah mengudara. Rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Bovendigul Sore, saudara ya. Dan selama kurang lebih 1 jam ke depan Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Saya Indah Dari pamit undur diri dari program Bovendigul Siang. Kita berjumpa esok ya, insya Allah di pukul 5 pagi. Selamat beristirahat dan selamat siang untuk Anda semua. Sampai jumpa, saudara.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada. Bersama saya Ana menemani Anda di acara Pro Dangdut edisi hari ini pendengar, hari Kamis 4 Juni 2026. Semoga saat ini saya menjumpai Anda ya dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di siang ini, request lagu-lagu dangdut ataupun juga kirim-kirim salam, silakan Anda bisa bergabung via telepon di 0811-495-4333 atau di 0811-498-8666. Anda juga bisa kirimkan pesan singkat Anda pendengar via WhatsApp di 0811-498-8222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Bu Wanusu, apa kabar Bu?
1: Kabar baik, Alhamdulillah sehat Mbak Indah. Lagi kepanasan tuh Mbak Indah.
0: Oh, di sana cuacanya panas ya Bu ya?
1: Iya, panas, tak ada hujan, masih mungkin udah mau nak 2 pekan sudah.
0: Wah, 2 pekan sudah lama juga ini ya.
1: Iyalah, okay. Gak ada hujan.
0: Ibu Wanusu mau request apa ini Bu siang ini?
1: Lagunya Punya Siapa dari Mega Mustika.
0: Apa tadi judulnya, Punya Siapa?
1: Punya Siapa.
0: Mega
1: dari
0: Mustika,
1: Mega
0: ya.
1: Mustika ya.
0: Salam-salam dulu.
1: Salam pertama yang buat Mbak Indah yang lagi bertugas. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy di Subah, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pertama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasun, Bang Rimba, Pak Usubusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari Asam Bazar.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu. Dan kembali menyapa satu penelpon sudah menunggu. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Luhut, apa kabar Bang?
2: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca lumayan cerah.
0: Cuacanya cerah di sana ya.
2: Ya, angin juga lumayan kencang
0: sini. Oh, anginnya kencang. Berarti tidak terlalu panas ya. Enak begitu ya, ada tapi angin sepoi-sepoi lah.
2: Ini juga lumayan ini dari.
0: Oke deh.
2: Kemarin sore itu gerimis.
0: Oh, dan kalau sore gerimis.
2: Dan seminggu kemarau.
0: Oke. Bang Luhut. Iya, request apa ini, Bang?
2: Itu dulu dari Via Valen.
0: Via Valen judulnya apa?
2: Yang judulnya Sayang.
0: Sayang, oke deh. Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Ana, yang waktu itu sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Ibu Anus yang baru saja turun, salam balik. Ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah, Bang Ahmad Irwan, Bang Ramadan. Ada juga Putra Jaya, Bang Iwan Indok Sumawe. Ada juga Bang Rimba, Bang Putra Bovin, Ibu Farida sama Bunda Ima, Ibu Jati, Pak Freddy, Mbak Yuki, Titik Nul, ada juga Pak Usul Sri, terus ada juga Ibu, dari semua dimana saja lah, yang mendengarkan dimanapun berada. Iya, ada penama Sari juga.
0: Iya deh.
2: Ada lagunya?
0: Ada, nanti dihadirkan ya Bang ya, ditunggu aja. Iya,
2: lagunya ditunggu buat Mbak Ana, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Dangdut adalah kita, terima kasih.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih juga Bang Luhut. Kemudian satu penelpon lagi, halo. Iya, sayang sekali sudah terputus ya. Bagi Anda yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Tadi ada Ibu Wanusu yang minta lagunya Mega Mustika, Punya Siapa, kemudian Via Valen ya, Sayang yang di request Bang Luhut, nanti dihadirkan. Satu lagi saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Andi di Jambi ya.
3: Iya, iya. Kak siapa nih, Kak Ana ya?
0: Iya, Andi.
3: Dika bergabung, Kak?
0: Dikanya belum bergabung ini.
3: Oh ya, salam lagunya dulu Kak ya.
0: Oh ya, boleh,
3: Kak, ya.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya saya minta lagunya dari Siti Badriah, Melanggar Hukum.
0: Siti Badriah, oke deh.
3: Ya, salamnya pertama-tama buat Dika di Teliabu. Salam sehat, salam sayang selalu di sana bersama keluarga. Kalau di monitor, teman monitor. Jika ini hanya sebuah lagu ya, jangan tersinggung masalah lagu ini. Jika ini hanya sebuah lagu. Ya, jangan tersinggung masalah lagu ini. Saya garis bawahi dulu, jangan tersinggung masalah lagu ini hanya sebuah lagu.
0: Okay.
3: Terus buatnya keluarga besar Rika di sana, baik-baik saja, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya Rika. Begitu juga dengan kamu, baik-baik di sana, buat bertengah. Buatnya Bunda Ima, Bang Rimba, Bang Tia, Bang Irwan, Fauzi, Bunda Natalia, Bunda Farida, buatnya Kak Esther Lita, Nia, di Manado juga, salam sehat, salam bahagia. Agar saja terhibur dengan lagu ini. Buat Kak Ana, panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Kak Ana.
0: Sama-sama. Selamat sore, selamat siang jelang sore juga. Satu penelpon lagi saya sapa, halo. Iya sayang sekali ya sudah terputus. Nah itu tadi ada beberapa penelpon. Dan sambil saya cari lagu-lagu yang di request, kita dengarkan dulu. Berikut ini lagunya dari Mega Mustika ya, dengan punya siapa. Kemudian ada Via Valen dengan Sayang.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang.

0: Baik, pendengar, berikut tadi sudah kami hadirkan ya, ada dua lagu dan kami sapa dulu. Ada satu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang, Pak Uzu.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Sehat, Pak ya?
1: Apanya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ini yang bicara ini siapa?
0: Dengan Ana ini, Pak.
1: Ya, mudah-mudahan Pak Ana selalu beri kesehatan.
0: Amin.
1: Panas, Pak Ana, di tempat
0: iya,
1: saya.
0: Tadi Bu Anusu juga sampaikan katanya di sana
1: berapa
0: panas.
1: Berapa hari dah, nah, hujan-hujan
0: ya,
1: ini. Hari sebelum lebaran, hari panas dah.
0: Iya, udah 2 pekan
1: katanya.
0: Iya, betul.
1: Ya, Pak, tapi mudah-mudahan saya mandi ke sungai.
0: Aman ya.
1: Nggak jauh dari sungai saya nih, sungai sungai Sambat kecil.
0: Oh iya.
1: Ya, oh, tapi masalah mau mandi sih, alhamdulillah sungainya agak dalam
0: ya,
1: juga, tapi kecil.
0: Iya.
1: Bukan air masin, bukan air tawar.
0: Iya, air tawar, baik. Pak Uzu mau apa lagunya?
1: Lagunya. Ya, siapa nah, lagunya ini Mustika aja lah dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora, Mustika ya?
1: Mustika.
0: Oke. Salamnya buat salamnya siapa aja, Pak?
1: Salamnya buat Bu Ana lah, yang terutama semoga Bu Ana semoga selalu diberi kesehatan untuk keluarga. Nah, salam buat Wan Usu yang ada di Sambas juga. Mbak Dika, Kang Irwan di Jawa Barat, Bang Andi Jambi, Bang Anggi, anak Bang Nasrun di Maluku, Kak Farida di Palu, Natalia Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Piola Makassar, Fiona di Palembang, Bang Tajudin di Minahasa, siapa lagi ya? Bintang Pratama, Bang Ramadan, Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Luhut. Nah, yang lain dirangkul jelah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf yang disebut satu per satu.
0: Baik.
1: Nah, buat Mbak Ana, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usu Busri. Sapa kembali. Satu penelpon, halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang, Mbak Ana.
0: Iya. Wah, apa kabar ini, Kak?
2: Baik kabarnya.
0: Iya.
2: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Oke deh.
2: Cuacanya juga baik-baik saja.
0: Cuacanya di sana baik-baik aja ya? Requestnya apa ini?
2: Requestnya Maimuna Lola Dragel.
0: Lola Dragel nanti dihadirkan. Salamnya buat siapa aja nih, Pak? Silakan.
2: Oke, salamnya Mbak, selamat tugas ya. Lalu Bapak dari Kalimantan Barat ya, yang baru lewat. Ada Ibu Wanusi juga, ada Andi di Jambi, ada Bintang Pratama, ada juga di Kaliabu, ada juga Kristina Telaya di Toli-Toli, ada Luhut di Tapan Utara, Bang Ramadan juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara, ada juga Pak Freddy dan Ibu Kirgin Roke, Bang Iwan di Loksemale, Ibu Farida, juga ada Pak Nasrun, semua saja
0: dirangkul
2: saja.
0: Iya.
2: Kecuali dari Hasan Bey.
0: Oke.
2: Oke, semoga terhibur selalu dan selamat siang dari Putra Zainal.
0: Iya.
2: Salam manis untuk segala. Oke, terima kasih Mbak Ana.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian satu penelpon juga yang sudah menunggu. Sayang sekali sudah terputus ya. Saya sapa kembali, ada Pak Lanius di Sambas. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pak Lanius.
3: Halo, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Ya, ada sinyal enggak?
0: Ada. Requestnya apa ini, Pak?
3: Ada suaranya enggak ini?
0: Huh?
3: Soal ini, lagunya Anak Bangsa dari Endang Kurni.
0: Oke, coba nanti Dicari ya.
4: Halo.
0: Iya, dicari ada? Dulu. Dicari.
4: Anak,
0: dicari dulu ya, nanti lagunya. Iya. Salam-salam dulu silakan, Pak.
4: Salam. Ya.
0: Iya, suaranya terputus-putus ya. Nanti Anda coba hadirkan dulu, coba cari dulu lagu yang di request ya. Jika ada, nanti dihadirkan. Kembali saya baca ada satu pesan singkat berikut ini dari Dika di Taliabu ya. Ucapannya selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dari Dika requestnya Santa Hoki, judulnya lagu Jawaban Sakit Gigi. Salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, semoga terhibur. Buat Ibu Utri sekeluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kakak Tias, Kak Yuma Sohi, Pak Usu, semuanya tanpa terkecuali. Oke, terima kasih Dika yang juga sudah bergabung. Dicari dulu nanti lagunya ya. Dan sambil kami nantikan partisipasi Anda pendengar di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-666, bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811-4988-222. Kita dengarkan dulu. Berikut ini Siti Badriah, disusul nanti lagunya dari Titi Sandora.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Pendengar, saat ini sudah pukul 14 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi disibukkan ya dengan aktivitas, dengan pekerjaannya siang hari ini, selamat siang dan semoga segala pekerjaan Anda, segala aktivitas apapun yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan pendengar, kami masih nantikan juga partisipasinya untuk bergabung kirim-kirim salam siang ini di 0811 4954333 ataupun di 0811 4988666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988222. Tidak lupa menyapa buat Mas Ambungku, buat Kakak Tias, buat Bung Putra, buat Mbak Beauty, buat Neng Gelis, buat Mas Bulog Sayur di samping Dolok, ada Putra Marori di Kilo 6 Aramawan, kemudian ada Pak Cipto di Asiki, ada Bung Kumis Putih, ada Mama Fani di Jayapura, ada Ibu Utri, Pak Freddy, Pak Ramadan, kemudian ada Bung Bintang Pratama. Tidak lupa juga buat Bu Wigati di Wonosobo, ada juga Santi di Padang, ada Bu Niju di Manado, kemudian ada Senjarianti di Nabire, ada Nona Sika di Manado, kemudian ada Putri di Ambon, ada Purnama Sari juga, ada Bang Prabu di Batam, ada Bang Rimba juga ya di Boven ya di Amsterdam, kemudian buat Pak Alimin juga di Sambas. Semuanya tidak dapat kami sebut satu per satu. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas Anda. Ada beberapa lagu-lagu yang belum dihadirkan ya, semoga nanti lagunya mencukupi dan bisa dihadirkan semua di acara Pro Dangdut kali ini. Kita dengarkan dulu, ada Lola Dragel dengan Maimunah.

Baik, pendengar, sudah pukul 14:52 waktu Indonesia Timur, dan tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi pada siang hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya, tidak dapat kami hadirkan buat Mbak Dika. Tidak dapat dihadirkan lagunya ya Mbak Dika ya. Next time, nanti lain kali pasti dihadirkan karena tidak mencukupi waktunya. Saya pamit undur diri di acara Pro Dangdut, namun jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo, karena tentunya masih ada informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini hingga nanti di pukul 19 malam nanti. Masih bersama saya Ana yang bertugas menemani Anda. Kita dengarkan dulu menutup jumpa di Pro Dangdut kali ini. Ada lagu yang di request oleh Pak Lanius ya, anak bangsa dari Endang Kurnia. Dan di pukul 15 nanti pendengar akan hadir Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu juga akan hadir terlebih dahulu Doa Kirahiman Ilahi. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Tim gabungan perluas radius penyisiran ledakan bom perang dunia 2 di Biak Numfor. Polri Jayapura siapkan 8 kapal untuk libur sekolah. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita selengkapnya, saya Weli Rontoboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Tim gabungan perluas radius penyisiran ledakan bom perang dunia 2 di Biak Numfor. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Proses penyelidikan dan penanganan pasca ledakan yang berasal dari mortir sisa Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor terus menunjukkan perkembangan signifikan. Saat ini, tim gabungan dilaporkan telah memperluas radius area penyisiran untuk mencari 3 korban yang sampai saat ini belum ditemukan, sekaligus untuk mengumpulkan berbagai bukti baru di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, hingga saat ini korban meninggal dunia akibat ledakan tersebut tercatat sebanyak 6 orang, sementara 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Dijelaskan, jika pada hari sebelumnya tim gabungan hanya melakukan penyisiran dalam radius 500 meter dari tempat kejadian, saat ini jangkauan sterilisasi dan pencarian diperlebar hingga 1 kilometer.
2: Dan untuk progres kegiatan penyisiran oleh tim gabungan yang kemarin radius 500 meter dari tempat kejadian perkara, hari ini diperluas jangkauannya hingga 1 kilometer dari titik kejadian perkara. Dan hasil dari penyisiran tersebut menemukan beberapa bagian atau potongan serpihan tubuh manusia dan sementara sudah dikumpulkan dan berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Biak.
1: Lanjut Kabid Humas, dari proses penyisiran tersebut, tim gabungan menemukan sejumlah potongan serpihan tubuh manusia. Temuan tersebut saat ini telah dikumpulkan di kamar jenazah RSUD Biak Numfor untuk proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu, tim penjinak bom juga terus bergerak melakukan sterilisasi di sekitar area ledakan. Dan dari proses tersebut juga ditemukan sejumlah benda dan barang bukti yang dinilai krusial yang bisa digunakan untuk mengungkap kronologi serta penyebab ledakan.
2: Dan dari tim J-Bomb hari ini melanjutkan sterilisasi di tempat kejadian perkara. Dari beberapa hari pelaksanaan kegiatan sudah ditemukan benda-benda, barang-barang yang dapat mendukung pengungkapan dari peristiwa yang terjadi. Khususnya didukung oleh tim Bitlafor yang dipimpin oleh Pak Direskrim Um Polda Papua mendukung scientific identification terkait dengan peristiwa yang terjadi.
1: Kabid Humas Polda Papua berharap berbagai temuan di lapangan ini dapat segera membuka tabir dan memberikan titik terang mengenai apa yang terjadi di balik peristiwa ledakan maut tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Polres Biak Numfor memberikan pendampingan psikologis dan trauma healing kepada warga terdampak insiden ledakan di Kabupaten Biak Numfor. Wakapolres Biak Numfor Kompol Jubelina Wali mengatakan pendampingan dilakukan dengan pendekatan humanis melalui berbagai aktivitas seperti bermain, bercerita, serta pemberian motivasi dan dukungan moral guna membantu memulihkan kondisi psikologis warga. Dijelaskan Kompol Jubelina Wali, pihaknya ingin memastikan masyarakat khususnya anak-anak yang mengalami trauma akibat kejadian ini mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Melalui kegiatan trauma healing ini, mereka dapat kembali merasa aman, nyaman, dan perlahan pulih dari ketakutan yang masih dirasakan pasca kejadian. Selama kegiatan berlangsung, suasana hangat dan penuh keakraban terlihat antara personil Polwan dan warga. Anak-anak yang sebelumnya tampak takut dan cemas mulai menunjukkan keceriaan saat mengikuti berbagai aktivitas yang disiapkan tim trauma healing. PT Pelni Cabang Jayapura menyiapkan 8 kapal untuk melayani lonjakan penumpang selama musim libur sekolah tahun 2026. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibaho mengatakan jumlah penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Jayapura selama Juni hingga Juli diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang. Menurut Daulat, peningkatan jumlah penumpang mulai terlihat sejak Mei dan diprediksi terus bertambah seiring dimulainya libur sekolah serta meningkatnya kegiatan masyarakat. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pelni menyiapkan armada kapal. Kapal penumpang dan kapal perintis yang melayani berbagai rute di Papua dan Indonesia Timur. Pelni mencatat sejumlah rombongan telah memesan tiket jauh hari sebelumnya. Kondisi ini menjadi indikator meningkatnya permintaan perjalanan laut selama musim liburan tahun ini. Masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut diimbau mematuhi seluruh aturan pelayaran demi menjaga keamanan dan kenyamanan selama perjalanan. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Memasuki hari kedua pelaksanaan operasi Sikat Kartens 2026, jajaran Polda Papua berhasil mengungkap sejumlah kasus kriminal dan pencurian di wilayah kota dan Kabupaten Jayapura. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, selaku Kepala Operasi Sikat Kartens 2026, Kombes Pol Pasarian Herman Gulto mengungkapkan tersebut merupakan bagian dari upaya penekan angka kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat di Kota Jayapura. Tim gabungan Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di kantor distrik Abipura dengan mengamankan barang bukti berupa 18 karung beras bulog, 1 karton minyak goreng, dan 2 mesin pemotong rumput, dan 1 kipas angin. Selain itu, tim Resmob Penumbai juga mengungkap curas kawasan Argapura, distrik Jayapura Selatan. Seorang diduga pelaku hasil diamankan setelah diduga merampas telepon genggam dan uang tunai milik korban dengan ancaman senjata tajam. Sementara itu, tim URC Subsatgas Pidum Polres Jayapura juga berhasil membongkar jaringan curanmor di distrik Waibu, Kabupaten Jayapura pada Rabu dini hari. 4 orang diduga pelaku diamankan bersama 3 unit sepeda motor hasil curian dan sejumlah peralatan yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan tersebut. Kombes Pol Pasasian Herman Gultam mengatakan operasi singkat Kartens difokuskan pada penindakan kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor. Keberhasilan pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personil yang terus melakukan patroli, penyelidikan, dan pengembangan atas setiap laporan masyarakat. Pria dan pemirsa, SMP Negeri 9 Jayapura melepas 348 siswa kelas 9 dalam acara pengumuman kelulusan dan pelepasan yang berlangsung di Aula Sasana Krida, Jayapura. Kegiatan berlangsung meriah dengan menampilkan paduan suara guru, pembacaan puisi dan berbagai atraksi seni dan para siswa. Dalam acara tersebut, siswa mengenakan kebaya, sementara siswi mengenakan busana batik. Kepala SMP Negeri 9 Jayapura Panjaitan mengatakan seluruh peserta didik tahun pelajaran 2025-26 menyatakan lulus 100%. Panjaitan berharap para lulusan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan terus semangat belajar menghadapi tantangan masa depan. Selain mencatat kelulusan sempurna, SMP Negeri 9 Jayapura juga meraih berbagai prestasi di bidang literasi. Sekolah ini memperoleh nilai sempurna 100. Sementara pada bidang non-akademik, para siswa berprestasi di cabang olahraga seperti sepak takraw dan bulu tangkis. Bahkan di beberapa di antaranya berhasil tampil di tingkat nasional. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Seorang Persipura Jayapura, William Lugo, mengaku memiliki pengalaman berbeda ketika membela Persipura pada kompetisi Liga 2 musim lalu. Sepanjang karirnya, ia menilai Persipura bukan sekedar klub tapi sebuah keluarga di mana setiap pemain saling menghormati termasuk supporter. Namun, ia mengaku kecewa karena gagal membantu Persipura untuk mencapai misi kembali ke Liga 1. Ia yakin musim dengan Persipura akan menghadapi kompetisi jauh lebih siap lagi demi menggenggam satu tiket kompetisi sepak bola kasta tertinggi tanah air. Selain itu, pemain asal Venezuela itu juga mengaku Jayapura adalah tempat kedua bagi rumahnya sehingga ia akan bekerja lebih keras lagi kembali dipercayakan musim depan untuk mewujudkan target promosi ke Liga 1 dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, termasuk bantuan dan dukungan pemain, supporter, manajemen, hingga masyarakat di tanah Papua. Saudara, sekian warta berita lintas tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan
Berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 RRI Jayapura. Saat ini sudah di pukul 15:19 waktu Indonesia Timur. Bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas, dengan pekerjaannya, semangat selalu ya. Dan tentu di sore hari ini juga sudah dekat dengan waktu pulang kerja. Jadi semoga segala pekerjaan Anda bisa terselesaikan dengan baik hingga nanti sebelum waktu pulang kerja. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda sore hari.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau di bawah saat parade kemenangan di negara asli.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Berkira pukul 15:43 waktu Indonesia Timur, sore hari mulai mendung ya seperti ini seringkali menghadirkan suasana yang berbeda. Nah, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang kerja ataupun juga masih menyelesaikan aktivitas di kantor ya, semoga tetap semangat. Langit tanpa kelabu memang bisa membuat suasana terasa lebih tenang, bahkan terkadang juga membuat kita ingin segera sampai di rumah dan segera untuk beristirahat. Berdengar di cuaca seperti ini, jangan lupa juga untuk mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan sederhana seperti misalnya payung ataupun juga jas hujan. Karena biasanya kalau cuaca mendung seringkali berubah menjadi hujan tanpa banyak tanda. Selain itu, bagi Anda yang berkendara, pastikan juga lampu kendaraan menyala ya jika jarak pandang mulai berkurang agar nantinya perjalanan tetap aman dan juga nyaman. Kami masih temani Anda sore hari ini dengan lagu

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Ya, mendengar pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda, selamat mempersiapkan diri ya untuk pulang kerja dan tentu menuju rumah masing-masing. Semoga perjalanan Anda bisa berjalan aman dan juga lancar. Walaupun ya di sore hari ini cuaca mendung, tapi tentu juga kita harus lebih sadar, lebih sabar lagi di saat nantinya berkendara. Nah, tidak ada salahnya kurangi kecepatan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain. Berjalan yang sedikit lebih lama tentu lebih baik daripada terburu-buru namun beresiko. Nah, pendengar, sambil menikmati suasana sore hari ini, barangkali mungkin Anda sudah membayangkan secangkir teh hangat, kopi, ataupun juga camilan favorit di rumah selepas pulang kerja dan kembali menikmati waktu dengan keluarga di rumah. Karena hal-hal sederhana seperti itu tadi seringkali menjadi cara terbaik untuk mengembalikan energi, apalagi setelah menjalani aktivitas selama seharian.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita

0: masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim.

Kopi ataupun cemilan sore dengan keluarga ya. Semoga momen sederhana menjadi waktu yang berkualitas. Karena seringkali kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal yang besar, tetapi dari kesempatan berkumpul, berbagi cerita dan menikmati suasana rumah di tengah cuaca yang mendung yang menenangkan di sore ini. Kami masih hadirkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan. Kita dengarkan dulu ada Budi Doremi dengan Melukis Senja.

0: Perhatian, perhatian.
1: Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat musim penghujan tiba yang membawa banjir. Sebelum banjir, siapkan tas siaga bencana atau survival kit. Ini harus berisi barang-barang esensial yang mudah dibawa jika harus evakuasi mendadak. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen penting, fotokopi surat-surat penting, akte lahir, ijazah, sertifikat tanah, dan lain-lain dalam wadah plastik kedap air. Obat-obatan, obat pribadi, P3K dan vitamin. Logistik, air minum kemasan, makanan instan atau kering yang cukup untuk 3 hari, senter, baterai cadangan, dan peluit. Komunikasi, radio bertenaga baterai atau hand crank untuk informasi, dan power bank terisi penuh. Kenali rute evakuasi, tahu tempat pengungsian atau dataran tinggi dekat yang aman, serta rute tercepat untuk mencapainya. Amankan barang berharga. Pindahkan barang-barang berharga, peralatan elektronik dan dokumen ke tempat yang lebih tinggi, atau loteng atau lantai atas. Matikan sumber listrik utama. Ketahui lokasi saklar utama listrik Anda dan cara mematikannya dengan aman. Saat terjadi banjir, utamakan keselamatan, jangan panik. Segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi begitu diperintahkan atau ketika air mulai naik signifikan. Jangan berjalan di air banjir. Air banjir seringkali keruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, seperti lubang, selokan terbuka, atau benda tajam. Selain itu, arus air 15 cm saja sudah bisa menjatuhkan orang dewasa. Jauhi tiang listrik. Air adalah konduktor listrik. Hindari kontak dengan tiang.

kabel listrik yang jatuh atau peralatan listrik, segera matikan listrik utama rumah Anda jika aman untuk dilakukan. Ikuti instruksi resmi. Dengarkan terus berita atau radio untuk mendapatkan informasi dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang di pukul 17 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah sore hari ya. Sebelum itu, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Ya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
2: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
1: Jadi kalau pohonnya habis?
2: Ya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
1: Kasian ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
2: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
1: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya?
2: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
3: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin. Sudah
4: terbuka. Ida sagu dalam davala, sa peida, kocis pelugi, kayal, in kapu paro, lagu, di kio lo, dalam davala.

kami akan cukupkan terlebih dahulu lagu pilihan yang sudah kami hadirkan untuk menemani Anda sore hari ini. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda mengikuti warta berita daerah Bovendigul.

0: Selamat sore. Dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Sari Berita. Wakil Bupati tegaskan setiap ketua suku maupun ketua paguyupan wajib untuk mendata dan mengetahui masyarakatnya yang ada di wilayah Kabupaten Bovendigul. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Wakil Bupati Bovendigul tegaskan setiap ketua suku maupun ketua paguyupan wajib untuk mendata dan mengetahui masyarakatnya yang ada di wilayah Bovendigul. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
1: Di tengah situasi Kamtipmas yang sedang tidak baik-baik saja belakangan ini di wilayah Bovendigul, pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, elema, dan ketua paguyuban dari setiap daerah melakukan rapat bersama untuk mendata dan menertibkan masyarakatnya masing-masing dari setiap wilayah sehingga memudahkan pemerintah, TNI, Polri dapat mengetahui pasti jumlah masyarakatnya yang ada di Bovendigul. Hal ini dilakukan guna memudahkan dalam penanganan setiap persoalan yang terjadi, mengingat saat ini hukum adat yang menjadi prioritas utama yang didahulukan dalam menyelesaikan suatu peristiwa, kemudian akan diselesaikan di akhir dengan hukum nasional. Menyikapi hal ini, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus secara tegas, sudah saatnya setiap warga yang datang ke wilayah Bovendigul wajib melapor diri kepada RT setempat atau kepada ketua paguyuban masing-masing sehingga mudah dalam mengawasi, dan apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan, ketua paguyuban ataupun ketua suku masing-masing dapat dihubungi pihak keamanan.
2: Kita punya masyarakat banyak yang datang, tapi tidak melapor ke RT. Ini juga tugas dan tanggung jawab dari ketua-ketua paguyuban. Kalau yang bersangkutan tidak melapor, ketua paguyuban itu yang lapor ke RT. Nanti setelah ada masalah, baru kita kaget, saya katakan. Bovendigul sekarang tidak sama dulu.
1: Ia mengajak kepada seluruh masyarakat yang datang bekerja ataupun kegiatan lain di Bovendigul wajib ketua paguyubannya tahu dan bergabung dalam ikatan kerukunan keluarganya masing-masing. Kemudian ketua paguyuban ataupun ketua sukunya wajib melapor kepada RT setempat, mengingat saat ini Kabupaten Bovendigul tidak sama seperti dulu. Saat ini Kabupaten Bovendigul sedang tidak baik-baik saja. Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dilantik jadi Kepala Disparekraf Pora, Ferare Subun siap perkuat sinergi majukan Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan.
3: Vera Melania Resubun resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Usai pelantikan, Vera menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati Bovendigul pada dirinya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru. Menurut Vera, amanah yang diberikan tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab melalui kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait.
4: Saya Bapak Bupati atas kepercayaan kepada kami untuk amanah dalam tugas dan tanggung jawab yang baru. Ke depan, seperti tadi pesan yang sudah disampaikan di sambutan, tentu kita akan berkoordinasi, bekerja sama untuk memajukan ekonomi kreatif, pariwisata, tentunya pemuda dan olahraga yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kita tidak bisa berjalan sendiri.
3: Ia mengatakan ke depan Disparekraf Pora akan fokus membangun sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, kemajuan daerah tidak dapat dicapai oleh satu pihak semata, melainkan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Vera menambahkan berbagai program dan kebijakan akan disusun secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Ia berharap seluruh unsur masyarakat dapat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. SMP Negeri 1 Tanah Merah Kabupaten Bovendigul menetapkan kelulusan sebanyak 287 siswa kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026 dengan tingkat kelulusan mencapai 100%. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
5: Keputusan tersebut ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dan dituangkan dalam surat keputusan kepala sekolah yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Kelulusan Elsa Jumita dalam kegiatan pengumuman kelulusan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Ia menjelaskan bahwa penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan hasil ujian sekolah berbasis komputer serta hasil rapat Dewan Guru yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan keputusan kepala sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, seluruh peserta didik kelas 9 yang berjumlah 287 orang dinyatakan lulus, sehingga sekolah berhasil mencatatkan tingkat kelulusan 100% pada tahun pelajaran ini. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa ujian sekolah berbasis komputer menjadi salah satu instrumen untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan pada akhir jenjang pendidikan. Para siswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat keterangan lulus, raport serta ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan kelulusan tersebut ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 30 Mei 2026 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng. Capaian kelulusan 100% ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selain menjadi bukti keberhasilan proses pendidikan di sekolah, hasil tersebut juga diharapkan dapat memotivasi para kelulusan untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, 23 siswa angkatan kedua SMP Anugerah Terindah resmi lulus dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kembali Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
5: SMP Anugerah Terindah menggelar kegiatan penyerahan hasil kelulusan bagi siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2025-2026. Dalam kegiatan tersebut, para siswa menerima surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, serta raport sebagai hasil evaluasi pembelajaran selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMP Anugerah Terindah. Kepala Sekolah SMP Anugerah Terindah, Nur Asmah, menyampaikan bahwa sebanyak 23 siswa dinyatakan lulus pada tahun ini. Jumlah tersebut merupakan lulusan angkatan kedua sejak sekolah itu berdiri. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kemajuan pendidikan di SMP Anugerah Terindah. Lebih lanjut, Nur Asma berharap para alumni tidak berhenti sampai di jenjang SMP, tetapi terus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi demi meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
6: Nama-nama peserta didik yang terdaftar pada lampiran adalah peserta didik SMP Anugerah Terindah dengan NPSN 700 34555 yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua, kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran dan ujian sekolah.
5: Pihak sekolah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan kepada para siswa yang melanjutkan pendidikan melalui jalur afirmasi, sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan potensi diri. Dengan kelulusan 23 siswa angkatan kedua SMP Anugerah Terindah, resmi menuntaskan pendidikan menengah pertama dan siap melangkah ke jenjang pendidikan berikut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul. Saya Fana Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

0: dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, sudah diikuti tadi warta berita daerah Bovendigul, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional. Kali ini dari RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan RRI Mamuju. Kita akan bergabung mendengar bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Iya, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen tuh menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik mulai sosial media, mulai gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu, Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
2: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
3: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada

0: cocok memimpin. Bagaimana pandangan ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam Semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan.

0: selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat? Itu.
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Mayin sendiri ini, apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 okay. kali lah, belum 100% ya. Yeah. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed, yeah. itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, nih, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Bu Gita Kartini.
1: Oh,
2: nah, kalau nggak ada dia yang sebagai, apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang, itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita, siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu
1: keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly everyone positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri ke saya. Pro 1 kanal informasi dan
0: inspirasi. Pro 1. Pendengar, pukul 17:34 waktu Indonesia Timur, dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung ya bersama Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti kembali siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita.
2: Memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
3: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
2: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi, mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
3: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
2: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik, itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
3: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Dengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar sudah pukul 17.52 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu pilihan. Namun sebelum itu kami ajak Anda mendengarkan yang berikut ini.
1: Mutty Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Ya, halo?
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget tau. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
5: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
5: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
5: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
5: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
5: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
5: Leng.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada

Pukul 18 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami masih menemani Anda malam hari ini ya, yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya ataupun menikmati waktunya dengan keluarga, apalagi setelah seharian tadi disibukkan dengan aktivitas Anda. Kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan hingga nanti pukul 19 kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu kita nanti akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura mengikuti Warta Berita Gema Papua.

sering dengar istilah Ballon d'Or. Tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Simbol persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur dan kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Kita bergabung bersama Pro 1 RRI Nabire.

0: KBR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1 edisi Kamis 4 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Immanuel Sambiri. Kita awali berita pertama. Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama para pendamping kampung Koperasi Merah Putih guna mensukseskan program dimaksud. Dari Biak, selengkapnya dilaporkan Roni Lololuan.
2: Rapat Koordinasi Daerah Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua tahun 2026 secara resmi dibuka di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Selasa 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari hingga 4 Juni ini mengusung tema Bersatu dalam Siaga Tangguh Menghadapi Bencana sebagai wujud komitmen memperkuat sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana di tanah Papua. Pembukaan sekaligus penyampaian sambutan Gubernur Provinsi Papua Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Matius Devakiri SIKMH diwakili langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Kepala Balai Besar Kementerian Sosial, pimpinan TNI dan Polri, serta para kepala pelaksana BPBD seprovinsi Papua dari 8 kabupaten dan 1 kota. Dalam sambutannya Gubernur menegaskan Provinsi Papua merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana, baik yang bersifat hidrometeorologi maupun geologi. Kondisi geografis yang luas, beragam dan menantang menuntut kesiapsiagaan koordinasi serta respon yang semakin cepat dan tepat dari seluruh elemen. Lebih lanjut disampaikan, urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama dan tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada BPBD Provinsi Papua atas penyelenggaraan kegiatan ini, serta kepada BNPB RI yang senantiasa memberikan dukungan pembinaan bantuan peralatan logistik dan penguatan kapasitas bagi daerah.
3: Secara terintegrasi dan berkelanjutan, saya menegaskan bahwa urusan kebencanaan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI Polri, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat adat dan seluruh komponen masyarakat Papua. Saudara-saudara sekalian, rapat koordinasi ini sangat penting sebagai forum konsolidasi, evaluasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan BPBD di seluruh wilayah Provinsi Papua. Melalui rakorda ini saya berharap lahir kesamaan persepsi, penguatan sinergi, serta langkah-langkah strategis dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap kondisi daerah.
2: Sementara itu PLT Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Papua B. Wisnu Raditya STMSI dalam keterangannya menyampaikan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di semua lini pemerintahan saat ini. Ia menegaskan keterbatasan anggaran tidak akan membuat pihaknya berpangku tangan atau mundur dalam menjalankan tugas. Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Papua memiliki karakteristik serta potensi bencana yang berbeda-beda. Pihaknya telah memetakan seluruh potensi tersebut sehingga strategi mitigasi dan edukasi yang diterapkan pun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
4: Provinsi Papua terdiri dari 89 kabupaten kota memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda. Setiap kabupaten, setiap wilayah, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda satu dengan lainnya. Nah, kami sudah petakan itu semua sehingga di Kabupaten A kita akan dorong mitigasinya dalam bentuk edukasi seperti itu. di Kabupaten B kita melaksanakan edukasi seperti apa yang sesuai dengan potensi bencana di masing-masing wilayah tersebut, sehingga kami nanti apabila terjadi sesuatu ataupun kejadian bencana sudah bisa dapat meminimalisir kejadian baik korban jiwa maupun harta benda seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya rapor ini tadi sudah disampaikan baik dari penyampaian pidato Bapak Gubernur maupun dari Bapak Nikita bahwa kita menyalakan persepsi di rekod ini khususnya mengenai kita punya kajian risiko bencana. Nah, tadi terkait potensi-potensi kabupaten memiliki potensi bencana apa saja. Nah, nanti dengan adanya kita punya dokumen KRB, itu kita dan masyarakat umum sudah bisa melihat ada potensi apa di wilayahnya, sehingga sudah bisa mengantisipasi apabila bencana terjadi. Dan itu kita sudah edukasi terhadap mulai dari usia dini, contohnya di taman kanak-kanak, di tingkat SD, SMP, bahkan di SMP. Kita sudah lakukan itu semua untuk melaksanakan edukasi penanggulangan risiko bencana.
2: Melalui rakorda ini diharapkan seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, berbagi pengalaman, serta merumuskan langkah nyata yang bisa diterapkan di daerah masing-masing.
1: Penataan TK Muslimat Nusrui menjadi ajang menampilkan kreativitas anak. Selengkapnya, Ricky Aritonang melaporkan dari Serui.
5: Penamatan TK Muslimat NU Serui berlangsung meriah Rabu 3 Juni 2026 dengan menampilkan berbagai kemampuan dan hasil pembelajaran peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Kepala TK Muslimat NU Serui, Nonce Senen SPD MMPD, mengatakan seluruh atraksi yang ditampilkan merupakan implementasi kurikulum merdeka yang melibatkan anak-anak dari kelompok bermain, kelompok A hingga kelompok B.
6: Jadi hari ini adalah penamatan kelompok B TK Muslimat NU Serui dan playgroup atau kelompok bermain Siti Aminah Muslimat NU Serui. Dalam rangkaian kegiatan penamatan dan perpisahan di hari ini, atraksi kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh anak didik baik dari playgroup, kelompok A dan kelompok B adalah seluruh kemampuan dasar serta pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum merdeka. Di antaranya yaitu ada di bidang seni, dalam hal ini ada gerak dan lagu, kemudian tari-tarian, kemudian dalam bidang moral dan agama, di situ ada melafazkan atau membacakan surat-surat pendek, terus hadis dan doa sehari-hari, kemudian anak-anak membaca Al-Quran dan terjemahannya.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Yapen, Cison Haris Marani Esos, mengatakan pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan PAUD melalui berbagai program. Marani menjelaskan, selain pemberian insentif guru, pemerintah juga terus meningkatkan kompetensi guru lewat pelatihan atau BIMTEK, guna mendukung kualitas layanan pendidikan anak di Yapen.
7: Ya, terima kasih. Sebetulnya bukan tahun ini saja, tapi sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, itu di mana dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah, salah satunya itu pemberian insentif kepada guru-guru yang mengajar di PAUD. Ya, hampir semua, seluruh Yapen ini yang ada PAUD itu pemerintah daerah mengakomodir dengan nilai yang sama. Setiap bulannya itu, tahun lalu itu kisaran 1.750.000 insentif mereka. Tahun ini karena ada sedikit pengurangan sehingga kami turunkan menjadi kurang lebih 1.500.000. Nah, selain itu, bentuk dukungan dua yang juga diberikan terkait dengan pelatihan-pelatihan atau bintek. Bagaimana untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru yang terampil, sehingga mereka bisa nantinya bisa mengabdi, bisa mendidik anak-anak ini, sehingga mereka akan lebih cepat berkembang.
5: Lulusan TK dan playgroup diharapkan dapat lebih siap memasuki jenjang sekolah dasar, sehingga mampu berkembang lebih cepat berkat bekal pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang telah ditanamkan sejak pendidikan usia dini. Ricky Aritonang melaporkan.
1: SMP Kristen Anak Panah Napire menggelar peringatan hari ulang tahun ke-42 dengan meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Selengkapnya dari Nabire, Jodefri Panjaitan melaporkan.
8: SMP Kristen Anak Panah Nabire menggelar peringatan hari ulang tahun HUT ke-24 dengan meriah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dari tingkat sekolah dasar hingga warga sekolah. Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme sebagai wujud syukur atas perjalanan sekolah selama 24 tahun dalam dunia pendidikan. Berbagai lomba diselenggarakan dalam rangkaian perayaan tersebut, diantaranya lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar, lomba tari kreasi, lomba menyanyi solo, serta lomba branding school yang melibatkan kreativitas peserta dalam mempromosikan identitas dan keunggulan sekolah. Kepala SMP Kristen Anak Panah Nabire, Budi Santoso mengatakan, peringatan HUT ke-24 yang dirangkaikan dengan pelepasan siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus, tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas para siswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus mempererat hubungan antara SMP Kristen Anak Panah Nabire dengan sekolah-sekolah dasar yang ada di sekitar Nabire.
9: Tiga kegiatan, yang pertama adalah hari ini secara serentak itu pengumuman kelulusan kelas 9. Nah, gitu. Terus yang keduanya kami lakukan kegiatan perayaan puncak ulang tahun sekolah yang ke-24. Serta yang ketiga ini pelepasan kelas 9 kembali kepada orang tua. Nah, dalam momen yang kita himpun jadi satu ini, harapannya pertama kita bisa buat sejarah yang berkesan, di mana 24 tahun sekalipun masih muda, tapi kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa buat sekolah ini, karena dari waktu ke waktu bukan kami, tapi kami yakini bahwa itu adalah dari Tuhan sendiri, perkembangan baik dari kualitas maupun jumlah peserta didik yang akan sekolah di SMP Anak Panah. Harapannya yang berikut untuk kelas 9 yang tamat, ini bukan merupakan akhir dari proses perjalanan yang ada, tapi ini merupakan awal perjuangan lebih lanjut lagi, karena yang menjadi rancangan masa depan buat mereka oleh Tuhan itu masih ada di depan di sana, yang masih jauh, dan mereka harus tetap berjuang. Untuk adik-adiknya kelas 7 dan kelas 8, biarlah melihat bahwa momen pembelajaran di SMA Kristen Anak Panah nanti pada waktunya itu harus bisa menorehkan sesuatu buat sekolah, buat diri sendiri, buat keluarga, diantaranya adalah mengembangkan potensi yang mereka sudah miliki dari sejak lahir, itu dieksplor di selama proses pembelajaran di SMP Anak Panah.
8: Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire, Meliana Susiawati, menyampaikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik berkat dukungan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, orang tua, dan mitra sekolah. Ia pun bersyukur seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar, dan melalui berbagai lomba yang digelar, ia berharap dapat menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat, kreativitas, serta memperkuat karakter peserta didik sesuai karakter Kristus.
10: Kami mengadakan lomba, jadi lombanya yang bersifat internal dan eksternal. Nah, eksternal itu kami ada 3 lomba, pesertanya dari SD, lombanya cerdas cermat, lalu lomba menyanyi solo, lomba tari kreasi. Dan untuk eksternal, kami mengadakan lomba branding school. Dan puji Tuhan, diikuti dengan antusias dan semangat sportivitas dari setiap peserta di beberapa SD di lingkungan Kabupaten Nabire. Ya, untuk tahun ini kami mengusung tema Fitfully Forward. Jadi kenapa kami mengusung tema tersebut? Kami punya harapan, doa dan komitmen kami di SMP Kesen Anak Panah. Harapan kami kepada anak-anak kegiatan ini bahwa setiap keberhasilan, setiap prestasi, setiap inovasi itu harus berlandaskan kepada keimanan kami.
8: Perayaan HUT ke-24 SMP Kristen Anak Panah Nabire berlangsung meriah dengan partisipasi aktif para peserta dan dukungan masyarakat. Momentum ini menjadi bukti komitmen sekolah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan serta membentuk generasi yang berkarakter, berprestasi, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Robi Basik-Basik, salah satu petani pionir orang asli Papua milenial di kampung SP3, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang berhasil dan sukses menjadi seorang petani dan mampu membangun rumah serta menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Di Juniati dari Merauke.
11: Untuk seterusnya itu saya harus bina, saya punya keluarga dengan orang Marin seluruhnya.
12: Keberhasilan nyata datang dari Robi Basik-Basik, seorang petani suku Malin di kampung SP3 Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Lewat bertani padi, Robi sukses membangun rumah dan mensekolahkan anak-anaknya hingga menjadi anggota TNI dan tenaga kesehatan. Robi mengatakan, pada program cetak sawah rakyat tahun ini, ia bersama kelompok tani mengelola 37 hektar lahan, di mana 8 hektar diantaranya kini siap panen. Namun di balik sukses tersebut, para petani di Distrik Tanah Miring masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak. Selain itu, mereka juga meminta bantuan jaring Taiwan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merauke untuk menghalau hama babi hutan yang sering merusak padi siap panen mereka.
11: Cuma yang kurang sekarang saya tuh mesin pompa air sama hand traktor. Dari petani kelompok itu minta itu saja. Dengan jaring sama jembatan. Dengan jalan pertanian itu. Jangan usaha tani. Itu saja.
12: Robi menuturkan, sejak awal pertemuannya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang difasilitasi Kepala Dinas TPH Bun Merauke, Yosefa Rumasewu.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan komoditi kopi merupakan salah satu potensi lokal yang bisa dikembangkan, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mendorong potensi tersebut bersama pelaku usaha lokal di Papua Pegunungan. Roni Sage melaporkan selengkapnya dari Wamena.
1: Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindag Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigipalo mengatakan, Pemprov Papua Pegunungan di bawah kepemimpinan Gubernur John Tabo memiliki komitmen dan perhatian penuh kepada pelaku usaha anak muda Papua, terutama pengusaha kopi di Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan Alpius Sigipalo dalam bincang-bincang dengan RRI Wamena baru-baru ini. Alpius menyatakan, pemerintah akan selalu hadir untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pelaku usaha orang asli Papua yang bergerak di bidang usaha kopi, karena kata dia, kopi merupakan salah satu komoditi unggulan dari tanah Papua. Selain itu, kata dia, pemerintah juga berkomitmen untuk memajukan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal yang ada di Papua Pegunungan, baik itu komoditas buah merah, kopi Papua, dan berbagai komoditi unggulan lokal lainnya.
2: Hari ini kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua Pegunungan selalu melirik seutuhnya, membuka usaha kembangkan potensi yang ada di daerah Bukit untuk anak-anak muda hari ini berkembang. Karena itu, adik-adik, mari ke kebun, silakan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Kalian, kami, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sangat siap menampung hasil petani hari ini.
1: Oleh karena itu, Kadis Koperindag Papua Pegunungan Alpius Sigipalong mengajak masyarakat Papua, terutama generasi muda Papua, untuk secara kreatif menggali potensi lokal yang ada untuk selanjutnya bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Papua Pegunungan. Sebab kata dia, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo memiliki komitmen yang kuat untuk membangun ekonomi lokal di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Barisan Merah Putih diharapkan jadi wadah pembinaan generasi muda. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan dari Bovendigul.
3: Barisan Merah Putih diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di daerah. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Menurutnya, generasi muda perlu dibina agar memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, serta kepedulian sosial yang tinggi. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan di tengah tantangan kehidupan masyarakat saat ini. Selain menjaga persatuan dan ketertiban, organisasi juga diharapkan aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
4: Menjadi mitra pemerintah dan mendukung pembangunan di daerah dan menjaga stabilitas sosial di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap Barisan Merah Putih dapat menjadi organisasi yang mampu menghadirkan semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan.
3: Sementara itu, Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan Esau Hombore menegaskan tujuan utama organisasi Barisan Merah Putih yakni memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Esau mengatakan organisasi tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas pemerintah daerah, provinsi, hingga program nasional.
5: Setelah ini akan kita lakukan, antara lain kita akan melakukan seminar kebangsaan, mungkin saya lapor ke Ibu Kepala Kesbang. Setelah itu kita akan melakukan konsolidasi dengan TNI Polri dan kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kita akan duduk diskusi sama-sama. Kira-kira kita memberikan masukan apa yang tepat.
3: Menurutnya, Barisan Merah Putih akan melakukan berbagai kajian dan seminar kebangsaan di mana hasilnya dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan. Yang menilai, organisasi kemasyarakatan harus mampu menjadi ruang diskusi yang memberikan masukan substantif bagi pembangunan daerah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorowil 1 Papua, Kamis 4 Juni 2006. Mewakili

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Gemah Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura dan kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat beraktivitas, selamat malam ya. Kami hadirkan lagu-lagu di malam hari ini ya, menemani aktivitas pendengar.

Pukul 19.48 menit ya, kami yang bertugas masih menghadirkan lagu-lagu budaya di malam hari ini. Selamat beraktivitas pendengar, menyapa Anda yang lagi berada di garis belakang. Selamat malam, semangat untuk Anda. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani pendengar.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan. Baik, saudara pendengar, kami selanjutnya akan hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda di malam hari ini ya. Selamat beraktivitas. Buat yang lagi berada di perjalanan atau lagi berada di jalan ya, menuju ke rumah ataupun mau bepergian melakukan aktivitas di luar rumah, selamat beraktivitas pendengar. Selamat malam, kami hadirkan masih untuk Anda lagu-lagu menemani segala rutinitas di malam hari ini.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini. Ya, menyapa untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, apa kabar nih? Semoga Anda dalam keadaan yang selalu baik ya, dan tentunya pasti semangat karena berkumpul dengan keluarga tercinta.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Inspirasi Indonesia RRI Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada pendengar, kami mengajak Anda kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
4: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
5: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
5: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
6: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Boleh kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
5: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
4: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
8: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
7: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
8: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
9: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin agak short apa, ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, gak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Kan kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ini tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi gak usah takut kita akan jeblok atau apa.
8: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
10: Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
10: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
11: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
10: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harnusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
14: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor kebalikan.
13: Mendengar Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien periksa di KKHI adalah karena faktor Arnusna pasca faktor kelelahan pasca Arnusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
16: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
17: pada hari keberapa gua atau bagaimana?
16: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Oh, itu udah sampai sana?
16: Bukan.
15: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
18: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
19: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
18: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
19: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
18: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
20: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
18: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah

0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
2: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
1: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
3: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
2: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
3: Terima kasih sekali lagi.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang

ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

Berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
3: Raka, jangan nangis terus sih, nak.
4: Ibu ini capek.
2: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
3: Akhirnya, kamu diam, nak.
5: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
3: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
5: Alhamdulillah, lancar, Sit.
2: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
5: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
3: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
5: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
2: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

Jakarta. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan dengan Kilau Pancasila dan juga drama radio Anak Yang Terkunci Layar dari RRI Banten. Kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia, Bovendigo Pendengar, dengan serangkaian lagu-lagu di malam hari ini bersama kami yang bertugas ya. Lagu-lagu dari daerah Bovendigo, khususnya punyanya

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, ku coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven Digul.

apa kabar di malam hari ini ya? Senang sekali kami yang bertugas bisa menemani Anda dengan acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Ya, seperti biasa.

0: Yuli akan coba mengangkat telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memberi lewat lagu.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ruang rindu.
1: Dengan Wanusu nih.
0: Oke, iya, Wanusu, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Mbak Yuli.
0: Iya, benar, Yuli yang bertugas.
1: Oh iya, iya. request lagu, Mbak.
0: Oke, lagu-lagu tembang kenangan ya. Tahun
1: iya.
0: Iya, 90-an, 80-an.
1: Kalau dari iya, dari Mayang Sari aja lah.
0: Oke.
1: Mayang Sari judulnya Tiada Lagi.
0: Oke, terima kasih Ibu Wanusu.
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas berat selalu.
0: Oke.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Rendi di Subah, buat Ibu Ika, buat Pak Fauzi, buat Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Bang Ahmad Irwansa, Bang Anggi, Pak Senja, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bang Marcel, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, buat Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Fauzi, buat Tau Subusri, buat Lanius. Yang lain dirangkul aja Mbak Yuli dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih. Oke, selamat bergabung ya. Terima kasih Bu Wanusu yang sudah berpartisipasi. Oke, pendengar ya, di malam hari ini Yuli masih terus nantikan atensi ataupun yang mau request lagu dalam acara Ruang Rindu. Tiada lagi punyanya Mayang Sari di awal ya acara. Kami hadirkan untuk Anda. Oke, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, Andi, selamat bergabung.
2: Ya, terima kasih, Kak. Kak Lisa, ya?
0: Yuli yang bertugas di malam hari ini.
2: Oh, Kak Yuli. Apa kabar, Kak Yuli?
0: Puji Tuhan, kabar itu baik, ya. Tapi sedikit ada gejala flu ya, jadi sedikit tersumbat hidungnya.
2: Semoga cepat sembuh, Kakak.
0: Oke, terima kasih.
2: Saya minta lagunya ini dari Angie Dread, Menunggumu.
0: Oke.
2: Ya, salam Kakak ya. Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliabu, kalau lagi monitor, selamat monitor. Salam sehat, salam sayang selalu buat kamu Dika. Semoga baik-baik saja di sana, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Dika. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Irwan, Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Kak Esther Lita, Mia juga di Manado, Bu Farida. Buat Kalisa, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Semoga dijauhkan dari segala hal macam penyakit. Terima kasih Kalisa, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih kembali dengan Yuli yang bertugas ya. Ya, kami yang bertugas ya. Yuli di malam hari ini masih menemani Anda pendengar. Oke, menunggumu ya. Yuli akan coba cari untuk Anda.

baik saudara pendengar ya, di malam hari ini kita akan dengarkan dulu lagu Tiada Lagi punyanya Mayang Sari. Dika, lagunya Yuli akan coba hadirkan ya. Kalau tidak ada, kita akan ikut aja yang ada ya pendengar di malam hari ini.

gitu kan, seseorang yang mungkin punya kenangan ya di malam hari ini. Semoga Anda terhibur ya. Tiada lagi yang dinyanyikan oleh Mayang Sari, lagu tersebut memang merupakan salah satu lagu populer yang membuat namanya dikenal luas pada era 90-an. Namun kalimat dari Mayang Sari, tiada lagi untuk pendengar di malam hari ini, bisa memiliki beberapa arti berbeda. Nah, dan untuk yang lagi mau bergabung boleh ya berpartisipasi di 0811 4954 333 dalam acara Ruang Rindu.

Dimanapun Anda berada, terima kasih ya masih bersama kami di malam hari ini di acara Ruang Rindu ya. Assalamualaikum Ruang Rindu dari Dika, lagunya dari Stinky, judulnya Mungkinkah. Salamnya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang ya buat semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat walafiat buat kakak, terima kasih. Selamat malam ya. Lagu-lagu yang kami hadirkan di tahun 90-an ya, 80-an kami akan

90.3 MHz. Ya, kami akan hadirkan lagu yang ya sudah kami siapkan di meja studio ya, sambil menanti partisipasi Anda ya. Dan sambil menunggu lagu yang sudah di request akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Okay, sudah ada penelpon lagi.
1: Halo,
0: selamat malam ya, tekan 1 yang sudah kami hadirkan untuk Anda yang punyanya Poppy Mercury. Dan nanti kami akan hadirkan mungkinkah punyanya Stinky yang di request oleh Dika tadi ya. Spesial nih katanya buat Bang Andi ya, dan juga semua yang lagi memantau siaran kami.

0: Oke, pendengar masih dalam acara Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu lewat lagu. Yuli, sapa buat yang ada di kampung-kampung, apa kabar? Semoga dapat menjumpai dalam acara Ruang Rindu dalam keadaan yang selalu bahagia di sana ya. Dan oke, Yuli juga mau menyapa untuk yang lagi nikmati suasana malam ya dengan sahabatnya, rekan-rekannya ya, semuanya selamat malam. Oke, selamat malam dengan siapa di mana?
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mana? Selamat malam Yuli yang bertugas.
1: Oh, ya, Mbak Yuli, suara mirip-mirip. 11-12. Oke, Mbak Yuli, sehat kan?
0: Iya, puji Tuhan sehat, hanya sedikit flu.
1: Ya. Oh, puji Tuhan sehat. Ya, dengan Freddy di Merauke ini.
0: Oke, Freddy, apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Puji
1: cuaca
0: Tuhan
1: juga cerah hari ini. Panas.
0: Oke.
1: Kalau panas siang, biasanya malam sudah mulai dingin ini.
0: Oh, iya, betul.
1: Ya, kan ini sepertinya sudah mau masuk kemarau. Baik, Kak Yudi, ini waktu tidak panjang ya. Oh, tapi kalau waktunya itu diputar di musik peraduan ya. Oke, saya request lagu dari Yana Julio.
0: Oke.
1: Yana Julio judulnya Selamanya Cinta.
0: Oke.
1: Oke, sambil Kakak Yuli cari, saya salam-salam ya. Halo.
0: Oke, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Oh ya, jadi sambil Kakak Yuli cari lagunya, saya salam-salam dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Saya salam Bapak Tias di Boven ya, juga semua pendengar setia yang ada di Boven ya. Situ ada Ibu Meliana Kandam di Ibu Guru ya, Meliana Kandam di Kilo 3 Kompleks Perumahan Dinas. Uh-huh. Di situ juga ada Ibu Mary Meterai, kemudian ada Ibu Guru Lastri juga ya di WED sana, dan ya pokoknya semua pendengar setia di Bovendigo, dan okay, juga ada Ibu Wigati di Wonosobo, juga ada Mbak Dika di Tali Abusan ya, ada Ibu Farida, Pak Nasrun, juga Bang Luhut di Tapanuli sana, Kang Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur sana ya. Kemudian juga ada Bang Putra Tengah di Pakpak, Mbak Ayu di Masohi, Ibu Ani dan Bang Benijo di Manado, dan untuk semua pendengar setia ya.
0: Okay.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
0: Okay.
1: Kakak Yuli, lagunya ketemu.
0: Oke, okay, nanti ditunggu ya.
1: Lagunya ada ya?
0: Nanti Yuli cari.
1: Oh, soalnya kalau belum ketemu, saya mungkin mesti ganti lagu lain atau bagaimana?
0: Oke, okay. Yuli lagi sementara cari.
1: Oh, begitu. Baik, nanti jadi Yana Julio lagunya Selamanya Cinta ya.
0: Oke, okay,
1: Kakak Yuli, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Selamat
1: malam.
0: Bergabung. Iya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Oke, okay, selamat malam, selamat bergabung. Dengan siapa di mana?
2: Putra Tengah.
0: Oke, okay, Putra Tengah, apa kabar di sana?
2: Kabarnya baik. Katanya juga tadi ada gerimis, tapi sudah lagi.
0: Oke, gerimis bukan berarti hujan ya?
2: Oh ya. Oke, lagunya Anggur Merah sih.
0: Oke, ditunggu ya.
2: Oke, salamnya. Terima kasih. Malam. Ada Ahmad Irwan juga, ada

0: Oke, baik. Oke, terima kasih kembali. Oke, baik. Iya, selamat bergabung Putra Tengah.
1: Di malam hari ini ya, Putra Tengah sudah coba berpartisipasi. Untuk Anda yang mau gabung ya, boleh ikutan di Ruang Rindu. Baik, pendengar ya, Yuli akan hadirkan untuk Anda ya, Yana Yulio sudah di request ya, terhibur semua. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Ruang Rindu ya. Sudah kami hadirkan lagu-lagu yang direquest dan menemani pendengar semua di malam hari ini. Ya, satu lagu terakhir Anggur Merah punyanya Lilo Tracker kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baiklah saudara pendengar, apa kabar ya di malam hari ini kita jumpa dalam acara Musik Kepraduan.
1: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam.

0: Oke, pendengar, selamat malam. Dengan siapa di mana? Musik Keperaduan.
1: Selamat malam, Musik di Peraduan dengan Mbak Yuli.
0: Iya, Yuli yang bertugas.
1: Lagunya Mbak Yuli.
0: Oke.
1: Kau dan aku berbeda dari Rati Purwasi.
0: Baik, ditunggu ya.
1: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Bang Benijo, buat Ibu Iga, buat Randy di Subah, buat Pak Fauzi, buat Rabu, Kakak Tia, Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansa, Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, Pak Uci Busri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Terima kasih ya. Selamat bergabung, Ibu Wanusu.

0: evaluasi ya, sudah kita dengarkan bersama. Kau dan aku berbeda ya. Semoga perbedaan tidak membuat kita berpisah ya. Untuk Anda yang lagi mengalami kisah seperti Ratih Purwasih, tetap semangat ya. Dan selamat malam saja untuk Anda yang lagi memantau siaran kami. Oke, ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, malam kembali. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, Andi, selamat bergabung.
1: Ya. Boleh request lagu, Kak?
0: Boleh.
1: Saya lagunya ini, Aisyteru. Yang dari cover, yang udah di cover, Kak, ya. Aisyteru.
0: Oke, nanti Juli coba cari, ya.
1: Ya, Aisyteru, Kak, ya. Salam, Kak, ya. Salamnya pertama-tama buat kita, Italia Bu, salam kesehatan saya, kalau di meter sama meter, sehat selalu, banyak umur rezeki, selalu dengan Tuhan yang kuasa. Sang kakak sama dikas, selesai acara radio tidur. Selesai acara tidur dikas, jangan lagi keluar yang kemana-mana. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Natalia, Bang Zimba, Bang Tia, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Farida, Bunda Natalia, Kak Esther Lita, dan Nia di Manado, sehat selalu. Buat Kakak Rita, sehat selalu, pandang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Yuli akan coba hadirkan untuk Anda.
1: Ya.
0: Baik, oke, itu tadi Dika ya, sudah coba berpartisipasi. Untuk Anda yang masih belum bergabung, ayo selamat malam ya untuk semua pendengar. Ya, buat Dika ditunggu ya, senggol baliknya dari Kekasih Hati. Ah, kalau udah dengar siaran radio tidur katanya jangan keluyuran. Iya, baik ya. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda di malam hari ini, pendengar. Selamat malam buat yang lagi bertugas, lagi piket ya. Selamat bertugas, semangat ya buat Anda. Dan pendengar yang lagi ada di Pasar Mumanjakoa, selamat malam ya. Semangat untuk Anda pendengar. Selamat malam di malam hari ini untuk yang ada di kampung-kampung juga. Buat rekan-rekan Yuli yang lagi pantau atau mungkin sudah pada tidur ya, selamat malam, selamat beristirahat.

49 menit ya. Selamat malam mungkin Anda yang mau beristirahat. Selamat beristirahat. Jangan lupa memeriksa kembali pintu jendela atau barang-barang yang mungkin masih berada di luar rumah ya. Selamat malam. Dan Ili juga mau menyapa untuk yang saat ini berada di meja tugas ya. Semangat untuk Anda. Selamat malam. Kompak-kompak selalu bersama rekan kerja Anda.

Baiklah, saudara pendengar, lagu dari Panci Pundak sekaligus menutup jumpa kita dalam acara Musik Keperaduan. Terima kasih pendengar yang sudah bersama kami hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia, Bovendigo akan kembali di pagi hari. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Selamat malam dan sampai jumpa.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga membuatnya tidak kuasa melanjutkan azan. Konon ia hanya mampu mengumandangkan azan selama 3 hari. Dan akhirnya Bilal meminta Abu Bakar agar dibebaskan dari tugas mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Boven Dikul. Menemani Anda pagi ini saya Indadari dari pukul 5 hingga nanti pukul 9. Sekaligus untuk edisi siar hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Senang sekali kembali menjumpai Anda pagi hari ini, saudara pendengar ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat pagi untuk Anda yang juga sudah terbangun pagi ini. Seperti biasa di hari Jumat, saudara pendengar ya, mengawali jumpa kita kami hadirkan tembang-tembang religi islami. Nanti juga akan kami hadirkan siraman rohani yang dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Johan tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar Lele Waroko 97,5 FM, selamat pagi saudara pendengar ya. Di pagi hari ini untuk Anda yang memang sudah terbangun, khususnya umat Islam yang juga mungkin baru saja melaksanakan ibadah subuh ya, selamat pagi untuk Anda semua.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim.
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim.

menyadari masih menemani suasana pagi hari Anda. Pukul 5 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur ya. Karena waktu pagi ini ada Wali menemani Anda dengan tobat maksiat ya. Untuk Anda juga pagi ini baru mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat pagi sudah pendengar ya. Untuk Anda juga yang sudah mulai beragam aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Saat lagi sudah mendengar kurang lebih 6 menit lagi ya, kami hadirkan siraman rohani yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Rahman Johan, zikir dan doa setelah sholat.

0: Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.
1: Setiap tanggal 1 Februari, dunia merayakan Hari Hijab Sedunia. Peringatan ini diinisiasi oleh Nazma Khan, seorang perempuan Muslim Amerika pada tahun 2013. Nazma Khan adalah perempuan kelahiran Bangladesh yang tumbuh besar di Bronx, New York, di mana Nazma pernah mengalami diskriminasi yang merupakan buah dari Islamofobia yang marak terjadi di negara barat. Semasa sekolah menengah, Nazma menerima beberapa julukan yang buruk disebabkan hijab yang digunakannya. Hal inilah yang menjadi inisiatif Nazma untuk membentuk acara tahunan dan juga merupakan salah satu acara tahunan terbesar di bawah World Hijab Day Organization. Dengan tujuan ialah agar masyarakat terbuka sekaligus meningkatkan kesadaran global tentang hijab, menghapus kesalahpahaman, dan mendorong toleransi terhadap keragaman budaya.

0: أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو روحا.
1: Barang siapa pergi atau pulang dari masjid, maka Allah menyiapkan baginya tempat tinggal di surga setiap kali ia pergi atau pulang darinya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, di mana kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu tentang zikir dan doa setelah salat. Pendengar sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan buka dengan apa sih hikmah dari zikir. Jadi apa hikmah dari zikir? Jadi ada banyak hikmah dari zikir yang disebutkan dalam teks syariah. Yang pertama, zikir itu akan mendatangkan ketenangan hati. Jadi kalau kita banyak berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Orang yang berzikir itu hatinya akan menjadi tenang, sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi orang yang beriman itu dan hati mereka menjadi tenteram dengan bidzikrillah, mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang, menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Pendengar sekalian, kemudian yang kedua, apa hikmah zikir? Yaitu semua ibadah untuk zikrullah. Jadi pendengar sekalian, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa ditegakkannya salat itu untuk apa? Untuk zikir, untuk mengingat Allah. Dan sebenarnya semua ibadah yang Allah syariatkan pada kita itu pada hakikatnya untuk menegakkan zikir kepada Allah. Allah berfirman, wa aqimis salah li zikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Bahkan masjid itu didirikan untuk apa? Itu untuk zikir kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, innama hiya li dzikrillah azza wa jalla wassalah wa qira'atin quran. Jadi sesungguhnya masjid itu didirikan untuk apa? Li dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Wassalah, dan untuk salat, wa qira'atil quran, dan untuk membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi hikmah zikir tadi yang kedua adalah bahwa pada hakikatnya semua ibadah itu ya untuk zikrullah, untuk mengingat Allah. Kemudian apa hikmah zikir berikutnya? Yaitu Allah bersama orang yang berzikir. Jadi pendengar sekalian, orang yang berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang bersama Allah dan selalu diingat Allah. Jadi kebersamaan dengan Allah itu dalam bentuk pertolongan Allah, cintanya Allah, dan taufiknya Allah.

Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Maka ingatlah aku. Dengan zikir, ingat Allah, sebut nama Allah. "Adhkurkum," niscaya aku akan mengingatmu, kata Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Jadi orang yang ingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Sebaliknya, orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakannya. Nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku tentang aku, aku bersamanya bila dia mengingatku. Bila hambaku mengingatku pada dirinya, maka aku pun mengingatnya pada diriku. Dan bila hambaku menyebut namaku di depan makhluk, maka aku akan menyebut nama hambaku di depan makhluk yang lebih baik dari mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu yang ketiga hikmah zikir, yaitu Allah bersama orang yang berzikir. Kemudian pendengar sekalian, hikmah zikir yang keempat, bahwa zikir adalah benteng. Jadi syaitan itu kan diciptakan memang untuk mengganggu dan memperdaya manusia, termasuk juga memasuki jiwa manusia. Namun semua yang dikerjakan syaitan itu tidak bisa menembus benteng pertahanan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi syaitan tidak bisa menembus benteng pertahanan orang yang banyak zikirnya, mengingat dan menyebut Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaithan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Surah Al-A'raf ayat 201. Kemudian yang berikutnya, yaitu bahwa berzikir adalah ciri orang yang berakal. Jadi bila seseorang itu berakal, maka dia pasti akan senantiasa berzikir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal-ard wa ikhtilafil laili wan-nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Siapa dia yang berakal itu? Allah lanjutkan dalam surah Ali Imran ayat selanjutnya, yaitu ayat 191, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang yang mengingat Allah
sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata atau berdoa, Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Faqina adzaban nar, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi pendengar sekalian, masih banyak lagi keutamaan berzikir yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu pada pertemuan ini, karena kita akan membahas masalah-masalah yang selalu dipertanyakan. Yang pertama yaitu masalah tentang volume suara zikir, apakah dikeraskan atau dalam hati. Jadi sebagian kalangan itu memakruhkan zikir sesudah salat dengan dibaca keras, katanya makruh. Tapi kalau kita lihat sebagian ulama lainnya malah tidak memakruhkan. Nah, kedua belah pihak ini tentu punya dalil masing-masing. Yang mengatakan makruh suara keras itu punya dalil. Yang mengatakan tidak makruh suara keras itu juga punya dalil. Yang mengharamkan suara keras ini nih, yang biasanya yang bikin kita ribut. Kita masuk dulu pendapat yang pertama, yaitu yang memakruhkan. Jadi mereka yang memakruhkan zikir dengan suara yang keras itu mendasarkan hujah mereka kepada dalil-dalil. Yang pertama firman Allah surah Al-A'raf ayat ke-55, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kata mereka, ayat ini kan sudah jelas memberikan petunjuk agar dalam berdoa itu tidak mengeraskan suara, tapi berendah diri dan suara yang lembut. Kemudian juga firman Allah masih surah Al-A'raf tapi ayat 205-nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Jadi pendengar sekalian, sekilas memang kedua ayat ini itu tegas memberikan petunjuk agar tidak mengeraskan suara dalam berzikir. Selain ayat ini juga ada hadis yang melarang zikir dengan suara keras. Jadi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa ketika dirinya beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari suatu peperangan atau perjalanan, apabila melihat sebuah lembah di antara dua gunung, mereka membaca tahlil dan takbir dengan suara yang keras. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan Nabi bersabda, ayyuhan nasurba'u ala anfusikum innakum lastum tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, rendahkanlah suaramu karena kamu bukan memanggil yang tuli dan bukan pula memanggil yang gaib. Innakum tad'una sami'an
qariban wa huwa ma'akum. Kamu itu memanggil Tuhan yang maha mendengar, lagi maha dekat, dan dia bersama kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka Imam Syihabuddin Al-Qasqalani ketika mengomentari hadis ini mengatakan bahwa makruh hukumnya mengeraskan suara dalam berdoa dan berzikir. Nah, jadi ini pendapat pertama. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang mengecilkan suara zikirnya, nah, maka dia mengambil pendapat yang pertama ini. Kemudian pendapat kedua mengatakan boleh kok suara tidak makruh membesarkan atau menjaharkan suara itu. Jadi mereka yang membolehkan zikir dengan suara yang keras terdengar itu diantaranya ada yang merujuk pendapatnya berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata bahwa sesungguhnya mengeraskan suara dikala berzikir seusai orang-orang melaksanakan salat fardu itu pernah dilakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas melanjutkan bahwa aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatnya dan hendak meninggalkan masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, maka ada pendapat yang tidak menyalahkan berzikir sehabis salat fardu dengan suara yang keras. Jadi tidak apa-apa, kata ulama yang kedua. Dalilnya adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa mengeraskan suara ketika zikir sesudah salat itu pernah dilakukan pada masa Nabi. Dan kata Abdullah bin Abbas tadi, aku tahu dan aku dengar apabila mereka telah selesai dari sholatnya dan hendak meninggalkan masjid. Nah, maka pendapat kita mengatakan boleh. Makanya kita harus bijak di sini. Al-Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa berzikir dengan suara keras hukumnya adalah sunnah bila ada dasarnya untuk mengajarkan kepada para makmum. Jadi Imam Syafi'i ini begini, kalau untuk mengajarkan, bahkan suara keras itu masuk hukumnya sunnah. Kalau dalam niat ya, untuk mengajarkan makmum. Hal ini diungkapkan oleh Imam Syihabuddin Al-Qasqalani, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana telah diceritakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa beliau mempertanggungkan hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu mengeraskan suaranya dalam berzikir sehabis salat fardu itu bersifat temporer karena ada motif mengajarkan sifat zikir. Jadi mereka itu tidak secara kontinu mengeraskan suaranya. Nah, jadi ada motif untuk mengajarkan zikir. Menurut pendapat yang terpilih, imam dan makmum tidak mengeraskan suaranya kecuali bila dipandang perlu untuk mengajar hadirin. Nah, jadi kalau perlu untuk mengajarkan hadirin atau jamaah, baru mengeraskan suara. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menyebutkan bahwa beliau memilih imam dan makmum agar berzikir setelah selesai salat dan merendahkan suara dalam berzikir, kecuali bagi imam yang hendak mengajarkan zikir itu harus mengeraskan suara hingga ia menganggap cukup mengajarkannya, setelah itu membaca secara sir atau diri. Imam Zainuddin, pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau berfatwa bahwa disunahkan berzikir dan berdoa secara sir, lirih, seusai salat. Maksudnya begini, hukumnya sunnah membaca zikir dan berdoa secara sir bagi orang yang salat munfarid, sendiri, berjemaah, makmum, imam yang tidak bermaksud mengajarkannya
dan tidak bermaksud pula memperdengarkan doanya supaya diamini mereka. Begitu kata beliau. Jadi menurut Imam Zainuddin bahwa mensirkan, melirihkan zikir itu adalah sunnah bagi orang yang sholat sendiri, dan bagi makmum, dan bagi imam yang tidak ada niat untuk mengajarkan tentang bacaan zikir, atau dia tidak berniat untuk memperdengarkan doanya supaya diaminkan oleh makmum. Nah, jadi beda cerita kalau dia meniatkan supaya makmumnya atau jemaahnya mengaminkan doanya. Wallahu a'lam. Baik pendengar sekalian, karena tak terasa sudah hampir setengah jam kita bersama, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan masuk dalam bab zikir berjamaah bolehkah atau tidak. Juga kita akan bahas tentang doa berjamaah, apakah nanti boleh angkat tangan bersama atau tidak. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Doakan kami semoga istiqamah dalam menyampaikan, dan terlupa pula kami ucapkan terima kasih kepada kerabat kerja yang bertugas pada hari ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
0: Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia berkhianat.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Pagi. Sudah mendengar ya, Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Pagi menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pukul 5 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Tadi sudah ditemani dengan siraman rohani pagi ini, sudah mendengar ya, yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Johan, zikir dan juga doa setelah sholat. Sebagai catatan untuk kita semua ya, khususnya umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Kami cukupkan juga saudara ya, pagi ini serangkaian lagu-lagu religi islami menemani suasana pagi hari Anda, dilanjutkan dengan temang-temang pilihan jelang warta berita daerah di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selain Anda bisa mendengarkan warta berita pagi ini di frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM, Anda juga bisa menyimak informasinya melalui channel YouTube kami saudara ya, @RRI Bovendigul. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Pro Satu dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Pagi. Saya Indah Dari masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Di pagi ini ditemani dengan cuaca Bovendigul agak mendung mengawali pagi hari ini. Namun untuk nanti selengkapnya seperti apa kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya. Seperti biasa nanti kami hadirkan bersama dengan prakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tanah Merah. Dilanjutkan pukul 7 akan ada warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sekaligus di pukul 8 sore pendengar ya, selain info cuaca Anda juga akan menyimak Halo RRI ya, setiap hari Senin dan juga Jumat. Menemani Anda selama kurang lebih 1 jam Halo RRI hingga nanti pukul 9 akhir kebersamaan kita ya. Siap-siap untuk Anda pagi ini yang mendengarkan siaran kami ya, ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik.

0: Ela, ¿cómo que van a? Pagi pagi ni.
1: Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pun pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau kemana kawan?
0: Oh ini kawan, sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Itu yang saya mau pi pancing dulu.
1: Kawan, baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pi pancing dapat ikan banyak, saya bawa ke pasar. Terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tidak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh.
2: Huh?
1: Aduh, yang begini saja kok susah lah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
3: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

0: Ayo anak-anak bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara, pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Saudara, kami awali berita pertama pagi ini. Bupati Bovendigul Roni Omba bersama tim Kementerian Desa melaksanakan tinjauan langsung ke distrik Subur guna melihat hasil usaha masyarakat terkait pengolahan tepung sagu. Laporan disampaikan langsung reporter kami, ada Thomas Jamlian.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba bersama perwakilan tim Kementerian Desa Republik Indonesia melaksanakan kunjungan dan peninjauan langsung ke distrik Subur untuk melihat hasil karya masyarakat yang dibina oleh kelompok tekad distrik Subur. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau berbagai produk unggulan masyarakat, khususnya produk tepung sagu yang telah diolah dan dikembangkan oleh kelompok binaan setempat. Bupati Roni Omba memberikan apresiasi atas kreativitas dan kerja keras masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang dimiliki daerah ini. Menurut Bupati, produk tepung sagu yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang baik dan berpotensi menjadi salah satu komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Ia menilai potensi sagu yang melimpah di distrik Subur perlu terus dikembangkan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
2: Nah, ini salah satu hal yang luar biasa dilakukan oleh masyarakat kita di sana, dan ternyata ya masyarakat kita di pedalaman, lebih khusus di distrik Subur dan kelompok binaan ini sudah sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita lakukan peninjauan di sana, dan perlu kita angkat hasil karya mereka ini sehingga ada nilai jual ataupun nilai ekonomi di sana gitu.
1: Senada dengan Bupati Roni, perwakilan Kementerian Desa Republik Indonesia Lestari juga mengapresiasi hasil karya masyarakat yang dihasilkan melalui kelompok tekad distrik Subur. Meski bukan dirinya yang bertugas melakukan penilaian secara langsung terhadap program tersebut, ia menilai produk yang dihasilkan masyarakat memiliki kualitas yang cukup baik dan layak untuk terus dikembangkan. Namun demikian, Lestari mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan usaha tepung sagu, terutama pada aspek pemasaran dan akses transportasi.
3: Sejauh ini sih hasil dari produk yang dihasilkan dari dampingan si program tekad ini, ada fasilitator ini cukup bagus ya. Ada hasil dari sagu itu diolah langsung jadi tepung sagu, terus kue olahan ini. Nah, tapi memang kendalanya itu pasarnya sih belum ada, sama jalannya mungkin kali ya Pak, karena jalannya, akses jalannya itu dari situ hanya ada sungai dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Nah, harapan saya sih kita bisa sama-sama kolaborasi untuk saling sinergi dari ada permasalahan-permasalahan yang ada, dan potensi ini bisa jadi berkembang untuk tujuan akhirnya kan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
1: Melalui kunjungan tersebut, Bupati berharap potensi usaha berbasis sagu yang dikembangkan oleh masyarakat distrik Subur dapat memperoleh perhatian lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun juga daerah, terutama dalam mendukung akses pemasaran, peningkatan kapasitas produksi, serta pembangunan infrastruktur yang dapat memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu Wakil Bupati Bovendigul menegaskan setiap ketua suku maupun ketua paguyuban wajib mendata dan mengetahui masyarakatnya yang ada di wilayah Bovendigul. Selengkapnya disampaikan reporter Yohanes De Goden.
4: Di tengah situasi Kamtipmas yang sedang tidak baik-baik saja belakangan ini di wilayah Bovendigul, pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, elema, dan ketua paguyuban dari setiap daerah melakukan rapat bersama untuk mendata dan menertibkan masyarakatnya masing-masing dari setiap wilayah, sehingga memudahkan pemerintah, TNI, Polri dapat mengetahui pasti jumlah masyarakatnya yang ada di Bovendigul. Hal ini dilakukan guna memudahkan dalam penanganan setiap persoalan yang terjadi, mengingat saat ini hukum adat yang menjadi prioritas utama yang didahulukan dalam menyelesaikan suatu peristiwa, kemudian akan diselesaikan di akhir dengan hukum nasional. Menyikapi hal ini, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus

0: secara tegas, sudah saatnya setiap warga yang datang ke wilayah Bovendigul wajib melapor diri kepada RT setempat atau kepada ketua paguyuban masing-masing sehingga mudah dalam mengawasi, dan apabila terjadi sesuatu hal di luar dugaan, ketua paguyuban ataupun ketua suku masing-masing dapat dihubungi pihak keamanan.
1: Kita punya masyarakat banyak yang datang, tapi tidak melapor ke RT. Ini juga tugas dan tanggung jawab dari ketua-ketua paguyuban. Kalau yang bersangkutan tidak melapor, ketua paguyuban itu yang lapor ke RT. Nanti setelah ada masalah, baru kita kaget, saya katakan. Bovendigul sekarang tidak sama dulu.
0: Ia mengajak kepada seluruh masyarakat yang datang bekerja ataupun kegiatan lain di Bovendigul, wajib ketua paguyubannya tahu dan bergabung dalam ikatan kerukunan keluarganya masing-masing. Kemudian ketua paguyuban ataupun ketua sukunya wajib melapor kepada RT setempat. Mengingat saat ini Kabupaten Bovendigul tidak sama seperti dulu. Saat ini Kabupaten Bovendigul sedang tidak baik-baik saja. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan juga pemirsa, sementara itu Vera Melania Resubun resmi dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga. Dan tentunya siap memperkuat sinergi memajukan Bovendigul. Imam melaporkan selengkapnya.
3: Vera Melania Resubun resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul. Usai pelantikan, Vera menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati Bovendigul pada dirinya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru. Menurut Vera, amanah yang diberikan tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab melalui kerjasama dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak terkait.
4: Saya Bapak Bupati atas kepercayaan kepada kami untuk amanah dalam tugas dan tanggung jawab yang baru ke depan. Seperti tadi pesan yang sudah disampaikan di sambutan, tentu kita akan berkoordinasi, bekerja sama untuk memajukan ekonomi kreatif, pariwisata, tentunya pemuda dan olahraga yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kita tidak bisa berjalan sendiri.
3: Ia mengatakan ke depan Disparekraf Pora akan fokus membangun sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, kemajuan daerah tidak dapat dicapai oleh satu pihak semata, melainkan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Vera menambahkan berbagai program dan kebijakan akan disusun secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah. Ia berharap seluruh unsur masyarakat dapat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. SMP Negeri 1 Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul menetapkan kelulusan sebanyak 287 siswa kelas 9 tahun pelajaran 2025-2026 dengan tingkat kelulusan mencapai 100%. Laporan disampaikan langsung Agustina Yuniarsi.
5: Keputusan tersebut ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dan dituangkan dalam surat keputusan Kepala Sekolah yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Kelulusan Elsa Jumita dalam kegiatan pengumuman kelulusan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Ia menjelaskan bahwa penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan hasil ujian sekolah berbasis komputer serta hasil rapat Dewan Guru yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, seluruh peserta didik kelas 9 yang berjumlah 287 orang dinyatakan lulus, sehingga sekolah berhasil mencatatkan tingkat kelulusan 100% pada tahun pelajaran ini. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa ujian sekolah berbasis komputer menjadi salah satu instrumen untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan pada akhir jenjang pendidikan. Para siswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat keterangan lulus, raport serta ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan kelulusan tersebut ditetapkan di Tanah Merah pada tanggal 30 Mei 2026 dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah, Hatta Nongkeng. Capaian kelulusan 100% ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar SMP Negeri 1 Tanah Merah. Selain menjadi bukti keberhasilan proses pendidikan di sekolah, hasil tersebut juga diharapkan dapat memotivasi para kelulusan untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, saudara, dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini, 23 siswa angkatan kedua SMP Anugrah Terindah resmi lulus, siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selengkapnya kembali disampaikan Agustina Yuniarsi.
5: SMP Anugrah Terindah menggelar kegiatan penyerahan hasil kelulusan bagi siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2025-2026. Dalam kegiatan tersebut, para siswa menerima surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, serta raport sebagai hasil evaluasi pembelajaran selama 3 tahun menempuh pendidikan di SMP Anugrah Terindah. Kepala Sekolah SMP Anugrah Terindah, Nur Asmah, menyampaikan bahwa sebanyak 23 siswa dinyatakan lulus pada tahun ini. Jumlah tersebut merupakan lulusan angkatan kedua sejak sekolah itu berdiri. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung kemajuan pendidikan di SMP Anugrah Terindah. Lebih lanjut, Nur Asma berharap para alumni tidak berhenti sampai di jenjang SMP, tetapi terus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi demi meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
6: Nama-nama peserta didik yang terdaftar pada lampiran adalah peserta didik SMP Anugrah Terindah dengan NPSN 700 34555 yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan mengikuti ujian sekolah tahun ajaran 2025-2026. Yang kedua, kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan proses pembelajaran dan ujian sekolah.
5: Pihak sekolah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan kepada para siswa yang melanjutkan pendidikan melalui jalur afirmasi, sehingga mereka dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan potensi diri. Dengan kelulusan 23 siswa angkatan kedua SMP Anugrah Terindah, resmi menuntaskan pendidikan menengah pertama dan siap melangkah ke jenjang pendidikan berikut. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, demikian penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul. Warta Berita selanjutnya diudarakan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: semua. Ah. Langsung dikunyah semua.
1: Iya, ah, kalau mau gas.
2: Campur dengan
3: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
4: Ini tinggal dengar musik ya.
5: Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua.
6: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecanemia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, Pace Mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

dimanapun Anda berada pagi hari ini, saudara pendengar, ditemani dengan almarhum Yopi Latul ya, dengan Hyoko Tobelo. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini ya, yang juga baru mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Ada saya Indah dari pagi ini. Terima kasih ya, Anda sudah setia mendengarkan kami bahkan tepat pukul 5 pagi tadi. Di pukul 5 pagi tadi saya sudah mengendara menemani Anda hingga nanti pukul 9, saudara ya. Akhir kebersamaan kita dalam program Bovendigul Pagi edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Warta berita daerah pagi ini Anda bisa kembali membaca di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Dilanjutkan saat lagi kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, Kak?
0: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
0: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
2: Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Dari Media Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya proyek Giant Seawall, upaya penanganan banjir rob di Pantai Utara dan Pantura, Jawa Tengah. Pemerintah daerah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Tiongkok mengalokasikan dana miliaran yuan untuk subsidi anak di 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risi Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa proyek kereta Trans Sumatera dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung akan dibiayai melalui skema pendanaan di luar APBN, termasuk melibatkan swasta dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pemerintah saat ini mengkaji proyek senilai Rp350 triliun tersebut dengan jalur Banda Aceh Besitang menjadi prioritas awal untuk memperkuat konektivitas di Sumatera. Sementara dari luar negeri, Kementerian Keuangan Tiongkok mengalokasikan dana sebesar 99,9 miliar yuan untuk sekitar 14,65 miliar dolar Amerika Serikat dan subsidi perawatan anak pada 2026. Angka ini naik sekitar 10,6% dibanding tahun sebelumnya guna mendukung sistem subsidi nasional dan mendorong masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 berlangsung 4 hingga 6 Juni 2026. Resmi dibuka di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Jakarta kemarin dan diikuti sekitar 750 atlet muda sebagai ajang pembinaan, regenerasi, dan pencarian bibit berenang berprestasi internasional yang mengusung prinsip berkelanjutan. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: Proyek strategis nasional atau Giant Seawall merupakan upaya penanganan banjirop di pantai utara Pantura, Jawa Tengah. Namun proyek tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bowo Wiranto.
1: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumur Hidayat mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan proyek Giant Seawall sebagai solusi penanganan banjirop di Pantai Utara atau Pantura, Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Stadium General bertema Giant Seawall sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjirop di Pantai Utara, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang. Menurutnya, proyek Giant Seawall ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani abrasi, banjirop, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Namun, keberhasilan proyek tersebut tetap bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Ia menambahkan, perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan daratan menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan pesisir secara berkelanjutan.
2: Bahwa Giant Seawall itu bukan satu-satunya solusi. Artinya tidak bisa, dia solusi tapi bukan hanya itu yang kita andalkan. Yang terutama kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan. Oke, Giant Seawall, tapi kalau misalnya di daratnya kelakuan kita nggak berubah, gitu ya, seenaknya mengambil air tanah, terjadi penurunan muka air tanah, apa air tanah dan sebagainya, ya bahkan Giant Seawall-nya bisa sekalian tenggelam juga gitu.
1: Pada kesempatan yang sama, Rektor UNISULA Semarang, Profesor Dr. Gunarto menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Pernah memberikan penanggulangan masalah pesisir Pantai Jawa Tengah, khususnya penanggulangan rob, penurunan tanah dan banjir, dan hari ini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang interdisipliner dan ilmiah dari Pak Menteri.
1: Lebih lanjut, Prof. Gunarto mengungkapkan UNISULA telah menerapkan berbagai program kampus hijau sebagai salah satu upaya penanganan banjirop di Pantura, Jawa Tengah. Upaya itu melalui pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta pemanfaatan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasinya.
1: Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
1: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, Mobile Payment Public yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel. Ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 12.
3: Senin sampai Sabtu
1: Sabtu setengah hari.
2: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusep Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
4: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
2: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui mall pelayanan publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dampak musim kemarau yang terjadi sekarang mulai dirasakan oleh sebagian warga di lereng Merapi Kemalang Klaten, Jawa Tengah. Terutama di Desa Tegal Mulyo. BPBD setempat saat ini juga sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih. Kita akan simak laporan dari Adam Sutanto berikut ini.
1: Beberapa hari yang lalu sudah mulai dropping air bersih khusus.
2: Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Perangkat desa Tegal Mulyo, Suburi, membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah di kampung bagian atas, yakni Sapu Angin yang memang kondisinya sulit air.
1: Rumah adalah masjid utama, karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari tidak ada hujan, artinya ini sudah mulai sangat membutuhkan.
2: Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga Desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih mencukupi. Namun demikian, ada sebagian warga di desa tersebut yang sudah mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin Tegal Mulyo.
3: Kalau permintaan kemarin sempat ada permintaan di Sapu Angin Tegal Mulyo. Baru kita kirim berapa kemarin 4 tangki.
2: Disinggung tentang potensi dampak kekeringan di wilayah Klaten ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa antara lain Desa Tegal Mulyo, Telegowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Beteng. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran kurang lebih Rp300 juta. Atau 1.000 tangki air bersih. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, penandatanganan komitmen bersama dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, Forkopimda, serta stakeholder terkait menjelang dibukanya sistem penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK, dan SLB. Kita akan simak laporan dari Femi Asti Yovani.
1: Menjelang dibukanya sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait lainnya Kamis siang. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang mewakili pemerintah Provinsi Riau dalam penandatanganan komitmen bersama mengatakan hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap pelaksanaan SPMB yang lebih baik. Sekda menyebutkan dengan adanya komitmen bersama ini, maka diharapkan tidak ada lagi persoalan yang terjadi dalam SPMB tahun ini. Dan sesuai slogan No Titip No Justip, maka masyarakat tidak lagi dapat menitipkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke sekolah yang menjadi favorit.
2: Ini semua kita kompilasikan dan kita wujudkan dengan komitmen bersama ini. Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita bersama, gitu, bahwa kita semuanya sudah punya concern untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang nitip-nitip atau yang pakai jasa titipan, gitu ya. Makanya tadi no titip, no justip. Tapi tadi ingat ya, ada jalur-jalur yang memang disiapkan khusus sesuai dengan regulasi. Ya, misalnya tadi ada yang penugasan, ada yang afirmasi. Afirmasi justru untuk menjamin orang yang selama ini tidak dapat akses, justru itu kita bisa melakukan prioritas. Jadi sepanjang itu terselesaikan dengan baik, dipahami, dan kita tahu posisi kita ada di mana, nah saya rasa semua akan bisa terima dengan baik.
1: Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya menjelaskan untuk pembukaan SPMB dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti, di mana pada tanggal tersebut akan mulai dilakukan pembuatan akun, input, dan upload dokumen. Sedangkan untuk pendaftaran dan pemilihan SMA-SMK akan dimulai pada tanggal 10 hingga 19 Juni 2026.
3: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni.
1: Erisman Yahya menyebutkan untuk SPMB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan siswa, yakni untuk jenjang SMA ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sedangkan jenjang SMK dibuka jalur kelompok tempatan, afirmasi, mutasi, dan reguler. Erisman Yahya juga menambahkan untuk lancarnya pelaksanaan SPMB, sejak beberapa waktu lalu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan pada saat SPMB nanti, Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan baik offline maupun online. Dari Pekanbaru, Femi Asti Yovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kita ke pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang fokusnya adalah pada operasional secara menyeluruh setelah pembangunan gerai selesai. Sejumlah KDMP di Sragen aktif menjalankan kegiatan ekonomi sejak memperoleh badan hukum meskipun belum memasuki tahap operasional resmi. Selengkapnya kita simak laporan dari Mulato Isan.
1: Nah, Kopdes itu dari dulu jalan, Pak. Tetapi kan dari dulu yang pupuk dan gas itu kan sudah jalan.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen terus menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 115 KDMP di Bumi Sukawati dipastikan telah merampungkan seluruh proses kelembagaan termasuk legalitas badan hukum dan kini mulai melangkah ke tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen Kosmas Edwin Yunanto menjelaskan bahwa program strategis ini berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan badan hukum kini sudah terrealisasi 100%. Kemudian saat ini berlangsung tahap kedua pembangunan gerai fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerjasama dengan Kodim 0725 Sragen. Kosmas menambahkan, setelah pembangunan gerai rampung, program akan berjalan ke tahap ketiga, yakni berfokus pada operasional secara menyeluruh. Kendati belum masuk fase operasional resmi secara massal, sejumlah KDMP di Sragen rupanya telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya. Kuswas menyotohkan KDMP di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang kini telah melayani penjualan pupuk, penyediaan LPG, hingga menjalankan unit simpan pinjam. Langkah serupa juga dilihat di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, dan Desa Puro, Kecamatan Karang Malang.
3: Beberapa koperasi Desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan. Exiting itu hanya ada dua, Mas. Yaitu Bedoro sama Desa Puro. Bedoro itu dulu dari Kaputan, digabung menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang Puro itu Koperasi Desa Simpan Pinjam.
2: Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia SDM dan manajemen, Kosmas menyebutkan bahwa rekrutmen pengelolaan secara formal merupakan domain dari Kementerian Koperasi. Namun selaku instansi pembina di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis Bintek yang telah diberikan tahun lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Daryono menyampaikan bahwasannya operasional KDMP diakui memang sudah mulai berjalan, namun belum beroperasi secara optimal akibat terkendala kebijaksanaan regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kondisi ini bahkan memicu kerugian material bagi pihak pengurus.
1: Dari dulu berdiri itu sudah jalan, aktivitas tiap hari. Tetapi kita mau mengadakan begini-begini, kita kan tidak berani, Pak. Selalu berubah-ubah, kita siang mengampu aja.
2: Daryono menambahkan ketidakpastian regulasi di masa lalu bahkan telah menyebabkan KDMP Desa Kaliwedi mengalami kerugian material hingga mencapai 50 juta yang bersumber dari dana simpanan. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi kebijakan terkait fasilitas gedung. Pengurus terlanjur mengalokasikan anggaran untuk membeli berbagai peralatan operasional dan pengecatan gedung lama. Namun tak lama berselang justru diturunkan kebijaksanaan pembangunan gedung baru operasional koperasi. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, kali ini ada sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kawasan Kabupaten Bangka yang telah rampung. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
4: KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya.
5: Sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka sudah rampung pembangunannya. Bangunan gerai KDMP tersebut terdiri dari 8 gerai di desa dan 1 gerai di kelurahan. Kesembilan gerai tersebut terdapat di Kelurahan Jelitik, Desa Bakam, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Penyamun, Desa Gunung Pelawan, Desa Nibung, Desa Mangka, dan Desa Petaling Banjar. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan saat ini terdapat 37 bangunan gerai di desa dan kelurahan masih dalam proses pembangunan.
4: Untuk Kabupaten Bangka, KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya kemarin dari 6 ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun. Untuk on progress sekarang ini untuk Lubuk Keli itu sudah mencapai diperkirakan hampir 30% baru untuk kelurahan. Tapi kelurahannya sekarang ini sudah hampir terbangun juga karena di Lubuk Keli terus Bukit Betung terus Kenanga itu sudah mulai on progress itu.
5: Baharudin menambahkan saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan yang juga menjabat Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bangka mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan gerai KDMP.
6: Pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan. Nah, itu. Jadi target kan bulan Agustus ya, harus sudah clear semuanya. Tetap dukung, kita tetap bantu dari pemerintah dan Bangka khususnya. Gitu kan. Ada 81 kan titik yang harus diselesaikan, tapi itu secara bertahap kan, secara bertahap.
5: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan monitoring perkembangan gerai bangunan KDMP yang sudah terbangun dan memastikan status lahan clean and clear atau CNC. Dari Kabupaten Bangka, Ironolia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Jerry Lende yang punya informasinya.
1: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
2: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan, biasa-biasa. Ada, hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
1: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
2: Itu Rp5.440.
1: Ya,
2: tapi ini kita karena ganjil, kita 5,5.
1: 5.500 ya? Belum ada informasi kenaikan harga?
2: Tidak ada, Benita.
1: Distributor Benita di Kusuma Barat ya?
2: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
1: Oh, hanya Benita saja yang lain di sini ya?
2: Iya, pendek satu kompaten. Cuma kebulan juga ada di sini.
1: Satu semua.
2: Lihat.
1: Oh, baik.
2: Begini, sampai ada kelangkaan karena niat tanah itu lambat datang. Kalau tidak, kalau dalam tepat waktu ya kita layan dia.
1: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
3: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa. Berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
1: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirlende, R Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Matchday. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: Sip.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia

0: usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Pagi. Saudara, pukul 7 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Indah Dari masih menemani Anda. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara ya. Bovendigul Pagi di pukul 7 tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral, saudara ya, dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pagi ini nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, info cuaca dari Prakirawan BMKG Tanah Merah, sekaligus kami hadirkan segmen Halo RRI. Ruang untuk Anda selama kurang lebih 1 jam ya, menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Line telepon dan juga nomor WhatsApp ya, nanti akan kami buka.

Selamat pagi juga untuk Anda semua saudara pagi hari ini baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Bovendigul pagi ini ditemani dengan cuaca mendung, namun belum tentu hujan ya pagi hari ini. Nanti selengkapnya disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG ya. Dan untuk Anda juga pagi hari ini lagi prepare untuk menuju tempat kerja, hati-hati ya dalam perjalanan Anda, atau Anda yang juga mungkin sudah tiba di tempat kerja Anda, selamat pagi untuk Anda semua ya. Atau Anda pagi ini yang sedang menikmati sarapan Anda sebelum memulai beragam aktivitas Anda di hari ini, hari Jumat ya, 5 Juni 2026. Selamat pagi saja untuk Anda semua, selamat menikmati sarapan pagi Anda ya.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar tuh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada sih, ada nih.
0: Elsa, baru Putri bawa tas.
1: Ini kantong plastik toh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Aku tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah toh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau pi berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya, sudah mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Selamat jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi ini. Saya Indah Dari kembali menjumpai Anda ya. Pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda dalam program Of The Goal Pagi. Sekaligus kita membuka segmen Halo RRI pagi ini Jumat 5 Juni 2026. Namun sebelumnya saudara pendengar ya, kita dengarkan terlebih dahulu info cuaca pagi ini. Disampaikan langsung oleh Prakirawan Reski dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Selamat pagi, Prakirawan Reski. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Jumat, silakan.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar pro, saudara di Mokin Ibu, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan stasiun meteorologi Tanah Merah dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Jumat, tanggal 5 Juni 2026. Cuaca hari ini sendiri diperkirakan umumnya akan berawan dengan detail waktu perakiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri, cuaca diperkirakan akan terjadi hujan lokal di beberapa wilayah. Yang hari sendiri, cuaca diperkirakan akan berawan. Untuk malam hari hingga dini hari juga cuaca diperkirakan akan berawan. Adapun untuk beberapa parameter cuaca untuk hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu suhu udara berkisar dari 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 67 hingga 95%. Serta untuk arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan mencapai 0 hingga 20 km per jam. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Oke, terima kasih Prakirawan Rizky pagi ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya ya. Saudara, demikian tadi Prakirawan Rizky ya, menyampaikan langsung untuk perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Jumat 5 Juni 2026.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
3: Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara masih menemani Anda dalam program Movedical Pagi ya. Sekaligus segmen Halo RRI menemani ruang dengar Anda, untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami ya di 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat pagi untuk Anda semua di pagi ini. Halo RRI, tempat untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda ya. Terkait pelayanan publik, silakan di line telepon di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811-4988-222. Istilahnya sesi curhat pagi ini, saudara pendengar ya. Namun terkait permasalahan publik atau ya, bukan masalah pribadi ya, yang bisa Anda sampaikan ataupun keluhkan pagi hari ini. Halo RRI, ada saya Indah Dari. Kebersamaan kita nanti kurang lebih 1 jam ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, sudah mendengar pagi hari ini juga sudah ada salah satu penelpon ya. Kita sapa dulu ada siapa di mana. Selamat pagi. Halo.
1: Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, selamat pagi. Halo RRI. Dengan ibu siapa di mana?
1: Ibu Santi di Kilo 4.
0: Ibu Santi di Kilo 4. Selamat pagi Ibu.
1: Pagi. Mbak siapa?
0: Mbak Indah pagi ini.
1: Mbak Indah. Mm-mm. Ini Mbak. Sedikit aja. Mm-mm. Hubungan karena saya suka jalan lihat situasi yang ada di Bovon akhir-akhir ini. Mm-mm. Saya melihat itu kalau nggak selalu taman pembatas di jalan itu. Yang saya tahu dari saudara yang katanya yang OPD, setiap OPD mempunyai kegiatan apa tanggung jawab untuk berapa meter untuk membersihkan. Okay. Itu hanya sebagai ini hanya omong saja. Ya. Setiap hari Selasa itu ada hari bersih-bersih nasional dan kita kerja bakti bersama. Itu omong kosong. Ya, saya harus bilang omong kosong. Berantakan semua, ya. Hanya gaya saja di sosial media, hanya memberikan apa yang baik-baik saja. Tidak, real. Lihat saja, taman itu, awal dari taman. Itu pembagian itu OPD, kata saudara saya yang ASN ya. Kami masing-masing mendapat per meter itu mereka bertanggung jawab. Setiap hari Selasa, ya, itu kan dari pusat memang begitu. Selasa itu ada bersih-bersih. Mungkin efisiensi supaya bisa dipotong-potong semuanya dari pusat, ya. Jadi hari Jumat work from home dan akhirnya banyak sekali koruptor yang diangkat karena menggunakan uang untuk transfer ke daerah, ya. Itu saya ngomong. Jadi dampaknya di kita, tapi kita di Bovon kan punya kepala yang bertanggung jawab dalam hal ini yang mengkoordinir daerah ini. Bagaimana cara dengan efisiensi itu semua bekerja? Sudah baik pembagian OPD, tapi OPD-OPD ini kalau saya lihat tidak ada lagi kinerja yang baik, tidak ada lagi loyalitas, semua dengan pikirannya masing-masing. Saya tidak tahu pikiran apa. Sehingga taman-taman ini dampaknya kan ini kecil saja, ini kecil saja Mbak. Di depan mata loh, taman di tengah jalan rayanya Bovon Ligul, berantakan. Masa bunga yang kayak seperti singkong di tengah jalan. Tidak ada estetikanya. Mata loh. Saya lihat di hampir titik nol itu ada apa bunga. Bunga bagaimana itu di tengah itu seperti ada ketela. Tanaman. Coba yang berwarna-warni. Itu terlalu tinggi kali ya. Bersih saja. Terlalu tinggi kan. Bukan hanya tiba-tiba ada hari 17 Agustus. Kita bersih-bersih semua. Tidak. Ditata. Demikian juga di apa... patung Bung Hatta ya. Kalau ada tamu saya perhatikan itu bersih, tapi tidak lihat jalan coba lihat setinggi Bung Hatta itu rumput. Ya itu saja sementara Mbak. Okay. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, okay. Terima kasih Ibu Santi pagi ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya ya. Baik, ada Ibu Santi di Kilo 4 ya. Pagi ini cukup cukup agak tegang ya, karena memang seperti yang kita ketahui saudara pendengar ya. Saya coba membuka kembali portal berita kami di 2 Maret kemarin. Ada memang instruksi langsung dari Presiden yang juga memang ada surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup yang juga memang akan melakukan bersih-bersih di setiap hari Selasa. Pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Bovon Ligul dan turun langsung yakni para OPD dan juga Pak Bupati sendiri. Nah, kurang lebih yang saya tangkap adalah yang menjadi pertanyaan keberlanjutannya ataupun memang di mana akhirnya harusnya berjalan kegiatan ini. Apakah hanya wacana atau memang hanya sebagai apa ya istilahnya, panas-panas tai ayam mungkin ya. Jadi memang yang dipertanyakan kalau memang itu menjadi kegiatan rutin, mengapa tidak dilakukan? Apalagi memang yang menjadi momok adalah taman-taman yang ada di, ya Anda juga bisa lihat di jalan-jalan Bovon Ligul khususnya di tengah-tengah kota ya. Itu sudah dilihat seperti apa rumput dan juga bunga yang tumbuh di sana sepertinya saling saling bertabrakan ya. Yang mana sebenarnya harus tumbuh? Apakah rumput yang harus tinggi untuk menghiasi atau justru bunganya? Dan juga itu tentunya menjadi keresahan semua masyarakat ya. Sempat disinggung juga terkait dengan situs budaya ataupun situs Bung Hatta ya, yang juga merupakan sejarah, di mana seperti yang disampaikan, hanya bersih kalau ada tamu. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Santi komentar bersama RRI pagi ini dalam Halo RRI ya, ataupun aduannya pagi ini bersama Halo RRI. Nanti kita akan tentunya mencari jawabannya seperti apa. Dalam tanda kutip, apakah bersih-bersih hari Selasa hanya wacana? Atau memang ada kendala dan akhirnya belum berjalan hingga saat ini ya? Itu tadi sudah mendengar ya, ada Ibu Santi yang sudah menyampaikan keluhan ataupun aduannya pagi ini. Tapi sebelumnya kami baca dulu ya informasi yang memang sudah dirilis pada 2 Maret kemarin. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mulai menjalankan program bersih lingkungan sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia dan surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut akan dijadwalkan secara rutin dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah-sekolah. Bupati Bovendigul juga, Roni Omba, menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya organisasi perangkat daerah atau OPD, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dan menurutnya, saudara, kegiatan bersih lingkungan telah 2 kali dilaksanakan. Namun pelibatan peserta dinilai masih belum maksimal, di mana hasil pelaksanaan tersebut juga telah dievaluasi dan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan jadwal rutin yang melibatkan masih banyak pihak, termasuk pemangku kepentingan dan juga lembaga pendidikan. Dari narasi yang disampaikan oleh Pak Bupati sepertinya cukup jelas ya, bahwa memang akan dilakukan rutin dan akan dibuatkan jadwal. Nah, ini sepertinya yang menjadi kendala hingga saat ini, kenapa belum berjalan kembali bersih-bersihnya begitu ya. Dimana pada pelaksanaan kemarin pada 27 Februari 2026, kegiatan pembersihan dilakukan sepanjang kurang lebih 12 km. Dan rute ini dimulai dari titik nol menuju kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta dari titik nol, saudara, menuju kantor satu atap ataupun gedung DPRD. Bupati juga sempat menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah sesuai arahan dari Presiden. Kedepan juga kegiatan ini akan dilaksanakan rutin setiap hari Selasa di lingkungan perkantoran, dan setiap Jumat di area publik tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Berarti memang sudah cukup jelas ya yang disampaikan juga oleh Pak Bupati, di mana memang bersih-bersih akan dilakukan setiap hari Selasa, dan tadi untuk hari Jumat di area publik tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dan tadi akan dibuatkan jadwal, kemudian juga tadi tentunya akan rutin dijalankan. Namun hingga saat ini, tepatnya hari ini ya, 5 Juni 2026. Kita sudah memasuki bulan 6. Dan atau mungkin saya yang belum melihat lagi beberapa OPD, atau mungkin memang beberapa yang sudah dijadwalkan, khususnya yang dilibatkan adalah organisasi perangkat daerah, hingga saat ini mungkin menurut pandangan mata saya adalah sampai saat ini belum kembali turun ke jalan. Betul yang disampaikan juga oleh Ibu Santi tadi ya, yang dikeluhkan. Baik, cukup clear Ibu Santi ya, nanti akan kami hubungkan ataupun memang mencari solusi ataupun jawabannya terkait aduannya pagi ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Santi ya, sudah selalu berpartisipasi dalam Halo RRI bersama RRI.

Di jalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

0: Nanti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Pagi. Saudara masih menemani Anda dalam segmen Halo RRI ya. Pagi ini silakan ruang untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda terkait pelayanan publik. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 9. Tadi sudah ada Ibu Santi ya di Kilo 4 yang juga turut menyampaikan aduan ataupun keluhannya terkait bersih-bersih setiap hari Selasa ya. Silakan saudara pendengar di line telepon di 0811-495-4333 atau di 0811-498-222. Halo RRI, menemani Anda setiap hari Senin dan juga Jumat di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya yang Anda adukan ataupun Anda keluhkan pagi ini nanti akan kami coba cari solusinya ya bersama dinas ataupun OPD terkait. Tergantung siapa yang Anda keluhkan terkait apa yang Anda keluhkan. Ada siapa di mana selanjutnya? Halo, selamat pagi. Halo RRI.
2: Selamat pagi, halo RRI.
1: Iya, terima kasih. Selamat pagi. Ada siapa di mana?
2: Dengan Bapak Thomas di Woropko.
1: Oke, Bapak Thomas, selamat pagi. Bagaimana pagi ini? Halo RRI.
2: Ya, pagi ini saya mau sampaikan usulan atau masukan. Mm-hmm. Di dinas sosial lebih terutama dan dinas terkait.
1: Oke.
2: Okay. Saya mau sampaikan untuk dinas sosial dan dinas-dinas terkait mungkin kira-kira bisa mendata orang-orang disabilitas atau orang-orang cacat yang di 20 distrik 112 kampung. Mm-hmm. Karena selama ini di luar Papua sana sampai bahkan di Papua bagian utara sudah maju, sudah berkembang. Kalau kita di Papua Selatan, khususnya ini belum. Jadi coba tolong mendata orang-orang cacat fisik. Dan bisa, terutama bisa beri bantuan khusus. Dan coba mendata ada orang-orang cacat yang punya, apa, ada yang bisa punya, apa, kelebihan-kelebihan tersendiri. Contoh ada yang mau ingin maju berusaha dengan kekurangan dan kondisi yang terbatas. Ada yang punya bidang di olahraga, kesenian, musik, dan lain-lain. Coba tolong difasilitasi. Coba tolong difasilitasi. Nah, jika cacat fisik ini kan ada berapa bagian. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang tuli, dan lain-lain. Nah, ini selama ini kami lihat di Bukit sama sekali belum. Kalau di Indonesia Barat, Indonesia Tengah sudah maju tentang hal ini. Kalau di Papua Utara juga sudah ada juga semacam kemajuan. Terus orang-orang cacat fisik juga ada yang punya kelebihan di bidang olahraga. Ini coba tolong berdayakan. Okay. Kalau ada yang tidak punya kelebihan lain, ya mungkin bisa ada beri bantuan-bantuan khusus. Karena orang-orang sehat normal saja kita sebut masyarakat tidak mampu. Kalau orang yang berkelebihan begini mau dikatakan apa, mau disebut apa. Jadi kami minta sama dinas sosial, dinas-dinas terkait, coba tolong mendata orang-orang kekurangan ini. Seperti ini di 112 kampung, 20 distrik. Jadi kami minta dinas sosial terutama dan dinas-dinas terkait. Yang saya mewakili masyarakat di 20 distrik 112 kampung, saya mewakili bicara tentang hal ini. Saya minta ke dinas sosial dan dinas-dinas terkait. Ya, saya pikir ini mudah-mudahan usulan saya bisa diterima dan bisa usahakan hari-hari mendatang atau waktu-waktu mendatang tahun depan atau pokoknya mulai dari sekarang Saya berharap usulan saya benar-benar bisa diterima.

0: Semarang bisa jawab.
1: Oke.
0: Okay. Ketiga, terima kasih. Selamat pagi, halo okay. Reri.
1: Halo Reri, selamat pagi Pak Thomas ya di Waropko pagi hari ini. Pemberdayaan untuk para penyandang disabilitas ya, yang juga memang dikeluhkan oleh Pak Thomas di Waropko pagi ini ya. Seperti apa perhatian lebih yang diberikan oleh pemerintah ya terhadap mereka yang juga memang merupakan penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Thomas ya. Nanti akan kami lanjutkan ya kepada dinas terkait. Disampaikan berulang-ulang tadi bahwa dinas sosial tertuju ya. Nanti coba kami bicarakan dan juga mencari solusi seperti apa sebenarnya seharusnya ataupun memang kebijakan apa yang perlu diberikan kepada para penyandang disabilitas ya. Terima kasih Pak Thomas sekali lagi. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya pagi ini.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.

Ditemani sudah pendengar pagi pagi hari ini ya, dengan sahabat selamanya. Anda masih mendengarkan Bu Pendigol Pagi, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Tak terasa sudah pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Bu Pendigol Pagi, tepat pukul 5 pagi tadi ya, saya Indah Dari menemani Anda. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi untuk Anda menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda ya pagi ini, terkait dengan pelayanan publik. Terima kasih untuk Ibu Santi dan juga Pak Thomas pagi ini ya, sudah berpartisipasi dalam Halo RRI bersama RRI Bu Pendikul di hari ini Jumat ya, 5 Juni 2026. Nanti akan kami usahakan jawaban atas aduan Anda di hari Jumat ini, nanti kalau bisa di hari Senin ya. Ditunggu kalau memang kesiapan dari narasumber bisa, nanti akan kami sampaikan jawabannya di hari Senin ya, dalam Halo RRI selanjutnya di hari Senin. Hari Senin tanggal 8 ya. Ya, hari Senin tanggal 8 Juni 2026.

Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champions, what a play by Argentina!

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Dimanapun Anda berada pagi ini, saudara, sudah pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kami cukupkan segmen Halo RRI edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga berpartisipasi dalam setiap segmen Halo RRI yang hadir menemani Anda setiap Senin dan juga Jumat ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul.

8 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus sudah waktunya saya indadari pamit undur diri dalam program Pufendigul Pagi. Tepat pukul 5 pagi tadi sudah mengudara ya. Menemani Anda untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Kita akan berjumpa insya Allah nanti di hari Minggu pagi 7 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda pagi hari ini. Dan salam sehat saudara pendengar ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar relay Waropo 97,5 FM. Selamat pagi untuk Anda semua. Di hari ini hari Jumat, dalam program Bufendigul Siang akan ada rekan Fana Octavia menemani Anda dalam program Bufendigul Siang. Sekaligus kami hadir ke Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya Indah dari pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang